0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang sejarah Kerajaan Islam Malaka di Indonesia. Simpatisan sosial, Kerajaan Malaka atau yang lebih dikenal dengan Kesultanan Malaka merupakan sebuah kerajaan yang pernah berdiri di Malaka, Malaysia. Kerajaan ini bercorak Melayu dan didirikan oleh para Meswara antara tahun 1380 sampai dengan tahun 1403 Masehi. Menurut kitab Sulalatus Salatin, Kerajaan Malaka merupakan lanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura. Kemudian, akibat adanya serangan dari Jawa dan Siam, maka pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. Para Meswara sendiri merupakan seorang yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan putra dari Raja Sam Agi. Para Meswara merupakan seseorang yang menganut agama Hindu. Saat Kerajaan Sriwijaya runtuh akibat diserang oleh Majapahit, ia melarikan diri ke Malaka. Saat itu, di daerah tersebut terdapat suku pribumi, yaitu suku Laut, yang jumlahnya sekitar kurang lebih 30 keluarga. Mereka umumnya merupakan nelayan. Para Meswara beserta rombongannya yang sudah memiliki peradaban yang lebih tinggi berhasil mempengaruhi penduduk asli, sehingga bersama-sama dengan suku Laut, para Meswara berhasil mengubah Malaka menjadi kota yang ramai. Para penduduk suku Laut juga diajari menanam tanaman yang sebelumnya belum mereka kenal, seperti tebu, pisang, dan rempah-rempah. Alhasil, wilayah Malaka menjadi pusat perdagangan saat itu. Nama Malaka diambil dari bahasa Arab, Malka, yang berarti tempat bertemu. Alasannya karena di tempat inilah para pedagang dari berbagai negeri bertemu dan melakukan transaksi perdagangan. Tentang kehidupan Kerajaan Malaka, yakni kehidupan politik. Dalam sumber kronik dinasti Ming disebutkan bahwasanya para Meswara sebagai pendiri Malaka mengunjungi Kekaisaran Cina dan bertemu dengan Kaisar Yongyi di Nanjing pada tahun 1405 Masehi untuk meminta pengakuan atas wilayah kedaulatannya. Sebagai balasan upeti yang diserahkan oleh para Meswara, Kaisar Yongyi bersedia untuk memberikan perlindungan atas Kerajaan Malaka. Kronik dinasti Ming juga menyebutkan bahwa telah 29 kali utusan dari Malaka mengunjungi Kaisar Cina. Atas dasar ini, Kerajaan Malaka dapat terhindar dari serangan Kerajaan Siam dari utara. Karena Kaisar Cina telah mengabarkan kepada penguasa Ayutthaya bahwa Kekaisaran Cina dengan Malaka saling berhubungan. Kerajaan Malaka juga menjadi salah satu pangkalan bagi armada dinasti Ming.

Sampai tahun 1435, Kerajaan Malaka mempunyai hubungan yang dekat dengan dinasti Ming. Armada Ming bertugas untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Malaka yang sering diganggu oleh kawanan perompak dan bajak laut. Di bawah lindungan dinasti Ming, Kerajaan Malaka menjadi pusat perdagangan karena menguasai pelabuhan penting di pesisir barat Semenanjung Malaya yang tidak dapat disentuh oleh Majapahit dan Ayutthaya. Selain dekat dengan Kekaisaran Cina, Kerajaan Malaka juga mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Majapahit setelah menikahi putri dari Raja Jawa tersebut. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Malaka berhasil menguasai wilayah-wilayah seperti Semenanjung Tanah Melayu, yakni Patani, Ligor, Kelantan, dan lain sebagainya. Brunei dan Sarawak, wilayah pesisir timur Sumatera bagian tengah, Kepulauan Riau, Tanjung Pura di Kalimantan Barat, dan adapun daerah yang dikuasai Kerajaan Malaka dengan jalan diplomasi yaitu Indragiri, Palembang, Pulau Jemaja, Tambelan, Siantan, dan Bunguran. Tentang kehidupan agama, sebelumnya kehidupan Kerajaan Malaka menganut agama Hindu yang merupakan bawaan dari Parameswara yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Dalam kitab Sulalatus Salatin diceritakan bahwa Kerajaan Malaka memiliki hubungan yang dekat dengan Kerajaan Samudra Pasai. Hubungan ini dikarenakan anak Sultan Pasai yang menikah dengan Raja Kerajaan Malaka dan kemudian Sultan Malaka yang selanjutnya juga turut membantu memadamkan pemberontakan di Pasai. Putra Parameswara yang kemudian menjadi raja yaitu Megat Iskandar Shah kemudian memeluk agama Islam. Atas dasar tersebut, maka bergantilah corak kehidupan agama masyarakat Malaka menjadi Islam. Dan tentang kehidupan pemerintahan, walaupun Kesultanan Malaka bercorak Islam, akan tetapi dalam menjalankan pemerintahan, Kerajaan Malaka tidak menganut pemerintahan Islam secara menyeluruh. Hal ini terbukti pada undang-undang yang digunakan di Malaka seperti hukum kanun. Malaka hanya menjalankan 40,9% aturan Islam. Begitu juga dengan Undang-Undang Laut Malaka yang hanya memiliki satu pasal dari 25 pasal yang mengikuti ajaran Islam. Struktur pemerintahan Kerajaan Malaka sudah tertata rapi. Sultan Malaka memiliki kekuasaan yang absolut. Artinya, seluruh peraturan dan undang-undang merujuk kepada Raja Malaka. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Raja Malaka dibantu oleh Bendahara, Tumenggung, Penghulu Bendahari, dan Syah Bandar. Lalu terdapat juga beberapa menteri dan mengurus beberapa masalah pemerintahan. Terakhir, terdapat juga jabatan laksamana yang awalnya hanya diberikan kepada suku laut. Dan tentang kehidupan sosial budaya, kehidupan sosial Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh letak geografis, keadaan alam, dan lingkungan wilayahnya. Sebagai masyarakat kerajaan maritim, hubungan sosial masyarakatnya sangat kurang dan bahkan menjurus ke individualisme. Pada kehidupan budaya, perkembangan sastra dan budaya Melayu sangat kental di Kerajaan Malaka. Munculnya karya-karya sastra seperti Hikayat Hang Tua, Hikayat Hang Lekir, dan Hikayat Hang Jabat menandai pesatnya perkembangan budaya Melayu Kerajaan Malaka. Dan tentang kehidupan ekonomi, Kerajaan Malaka memungut pajak penjualan, bea cukai dari barang-barang masuk dan keluar dari pelabuhan-pelabuhan Malaka. Hal ini dapat meningkatkan kas keuangan kerajaan. Selain itu, adanya undang-undang laut yang berisi peraturan pelayaran dan perdagangan memungkinkan Kerajaan Malaka memperoleh keuangan dengan baik.
Dan ada pun ciri-ciri perdagangan Kerajaan Malaka pada saat itu, yakni penerimaan pajak, bea dan cukai dari barang-barang dibedakan berdasarkan asal barang tersebut. Contohnya seperti barang yang berasal dari India, Persia, Arab dan lain-lain di wilayah Asia Barat. Mereka mengenakan pajak sebesar 6%. Sedangkan barang-barang dari Asia Timur mereka tidak dikenakan pajak, namun diwajibkan membayar upeti kepada raja dan pembesar pelabuhan. Dikeluarkannya Undang-Undang Laut yang dapat menjaga stabilitas kegiatan perdagangan di Kerajaan Malaka. Perdagangan dijalankan dalam dua jenis, yaitu pertama pedagang memasukkan modal dalam bentuk dagangan yang diangkut dengan kapal untuk dijual ke wilayah luar. Kedua, pedagang menitipkan barang atau meminjamkan uang kepada para nahkoda yang akan membagi keuntungannya kepada pemilik modal. Raja dan pejabat tinggi kerajaan ikut dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka juga memiliki kapal, nahkoda, dan awak kapal sendiri. Selain itu, mereka juga menanamkan modal-modalnya ke perusahaan pelayaran. Dan tentang raja-raja Kerajaan Malaka, yang pertama adalah Iskandar Shah atau Parameswara. Raja Parameswara merupakan pendiri Kerajaan Malaka sekaligus menjadi raja pertama kerajaan ini. Ia memerintah dari tahun 1396 sampai dengan tahun 1414 Masehi. Pada abad ke-15 Masehi, terjadi perang Paregreg yang mengakibatkan Parameswara melarikan diri dari Blambangan ke Tumasik atau Singapura sekarang, dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Semenanjung Malaya dan mendirikan perkampungan Malaka. Untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di Kerajaan Malaka dan akibat dekatnya Kerajaan Malaka dengan Kerajaan Islam Samudra Pasai, maka Parameswara kemudian memeluk agama Islam dan berganti nama menjadi Iskandar Shah dan merubah corak kerajaan dari sebelumnya beragama Hindu menjadi kerajaan atau Kesultanan Islam. Raja yang kedua adalah Muhammad Iskandar Shah. Muhammad Iskandar Shah merupakan anak dari Iskandar Shah yang memerintah Kerajaan Malaka sesudah ayahnya, yaitu dari tahun 1414 sampai dengan tahun 1424 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Muhammad Iskandar Shah berhasil memperluas daerah kekuasaan Kerajaan Malaka sampai seluruh Semenanjung Malaya. Untuk memuluskan ambisinya menjadi Kerajaan Malaka tunggal yang menguasai jalur perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka, maka ia harus berhadapan dengan Kerajaan Samudra Pasai yang kekuatannya jauh lebih besar. Oleh karena itu, ia memilih untuk melakukan hubungan diplomatik dengan cara menikah dengan putri dari Raja Pasai saat itu. Raja yang ketiga adalah Muzaffar Shah. Setelah Muhammad Iskandar Shah mangkat, maka digantikan oleh Muzaffar Shah dengan gelar Sultan. Muzaffar Shah merupakan raja pertama yang bergelar Sultan di Kerajaan Malaka. Ia memerintah dari tahun 1424 sampai dengan tahun 1458 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas kekuasaan sampai ke Pahang, Indragiri sampai ke Kampar. Tetapi pada masa ini pula, Kerajaan Malaka mendapat serangan dari Kerajaan Siam, akan tetapi berhasil ditumpas atau digagalkan. Raja yang keempat di Kerajaan Malaka adalah Sultan Mansur Shah. Ia merupakan putra dari Muzaffar Shah yang memerintah Kerajaan Malaka sejak tahun 1458 sampai dengan tahun 1477 Masehi. Saat ia memimpin, Kerajaan Malaka berhasil menjalani masa keemasannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan Kerajaan Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Sultan Mansur Shah meneruskan pekerjaan ayahnya dengan memperluas daerah kekuasaan baik di Semenanjung Malaya maupun di wilayah Sumatera Tengah. Ia juga berhasil mengalahkan Kerajaan Siam dengan menewaskan Raja Kerajaan Siam saat itu. Putra mahkota Kerajaan Siam ditawan
dan kemudian dikawinkan dengan putri Sultan Mansyursyah. Kebesaran dan keberhasilan Kerajaan Malaka dalam mencapai masa kejayaannya tidak terlepas dari peranan Laksamana Hang Tuah. Bahkan Laksamana Hang Tuah disamakan dengan kebesaran Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Cerita Hang Tuah dituangkan dalam sebuah hikayat, yaitu Hikayat Hang Tuah. Raja yang berikutnya simpatisan Susi adalah Sultan Alauddin Syah. Ia merupakan putra dari Sultan Mansyur Syah yang memerintah Kerajaan Malaka dari tahun 1477 Masehi sampai dengan tahun 1488 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka mulai mengalami kemunduran, dibuktikan dengan mulai lepasnya daerah kekuasaan satu persatu. Hal itu disebabkan karena Sultan Alauddin Syah dianggap tidak cakap dalam memerintah. Raja yang keenam simpatisan Susi adalah Sultan Mahmud Syah. Ia merupakan putra dari Sultan Alauddin Syah yang memerintah Kerajaan Malaka dari tahun 1488 sampai dengan tahun 1511 Masehi. Ia sekaligus menjadi raja terakhir Kerajaan Malaka dikarenakan pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka menjadi kerajaan yang kecil dengan hanya sebagian wilayah di Semenanjung Malaya saja yang menjadi daerah kekuasaannya. Hal ini diperparah dengan serangan yang diadakan oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menjatuhkan Kerajaan Malaka dan akhirnya runtuhlah Kerajaan Malaka. Dan tentang jatuhnya Kerajaan Malaka, Kerajaan Malaka runtuh dikarenakan adanya serangan dari Portugis di bawah kendali Alfonso de Albuquerque yang berhasil mengalahkan pasukan Kerajaan Malaka pada tahun 1511 Masehi. Usia Malaka ternyata cukup pendek, hanya 1,5 abad. Sebenarnya pada tahun 1512 Masehi, Sultan Mahmud Syah dibantu dengan Adipati Unus mencoba untuk menyerang Malaka yang telah jatuh ke tangan Portugis. Namun serangan mereka berhasil dipadamkan oleh pasukan Portugis. Simpatisan Susia, itulah sejarah terbentuk dan jatuhnya Kerajaan Malaka di Indonesia. Waiting for you. You came in a bad time.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang riwayat perjuangan Sultan Hasanuddin yang merupakan salah satu pahlawan yang berasal dari Sulawesi Selatan.

Sempat insan sosial, Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Januari tahun 1631. Meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan 12 Juni tahun 1670 pada umur 39 tahun. Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama Imam Lombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaing Bonto Mangipe. Setelah naik tahta sebagai Sultan, beliau mendapat gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribala Pangkana atau yang artinya yang meninggal di istananya yang indah atau lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin. Ia dijuluki oleh Belanda ayam jantan atau ayam jago dari benua timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari Raja Goa ke-15, Imanutungi Daeng Matola, Karaing Lakiung yang bergelar Sultan Malikus Said dan ibunya bernama Isabe Tomo Lakuntu yang merupakan putri bangsawan Laikang. Sultan Hasanuddin juga mempunyai seorang saudara perempuan yang bernama Ipatimang Daeng Misaking Karaing Bonto Jene yang kemudian menjadi permaisuri Sultan Bima Ambela Abu Hair Sirajuddin. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin sudah memperlihatkan jiwa kepemimpinan sebagai seorang pemimpin masa depan. Kecerdasan dan kerajinan beliau dalam belajar sangat menonjol dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Pendidikannya di Pusat Pendidikan dan Pengajaran Islam di Masjid Buntuala membentuk Hasanuddin menjadi pemuda yang beragama, rendah hati, jujur, dan memiliki semangat perjuangan. Selain itu, Hasanuddin pandai bergaul, tidak hanya dalam lingkungan bangsawan istana dan rakyatnya, tetapi meluas kepada orang asing seperti orang Melayu, Portugis, dan Inggris yang pada saat itu banyak berkunjung ke Makassar untuk berdagang.

tentang wafatnya Sultan Alauddin dan pengangkatan Sultan Malikus Said sebagai Raja Goa ke-15. Pada umur 8 tahun, Sultan Alauddin mangkat setelah memerintah selama 46 tahun. Hasanuddin merasa sangat sedih sekali. Kemudian ayahnya Sultan Malikus Said menggantikan kakek beliau menjadi Raja Goa ke-15. Beliau dilantik pada tanggal 15 Juni tahun 1639. Selama kepemimpinannya, Sultan Malikus Said kerap kali mengajak Hasanuddin yang masih berusia remaja untuk menghadiri perundingan-perundingan penting. Hal ini tiada lain dilakukan untuk mengajarkan Sultan Hasanuddin tentang ilmu pemerintahan, diplomasi, dan strategi peperangan. Sejak itulah, kecakapan dalam bidang ini sudah menonjol. Selain mendapat bimbingan dari ayahnya, Hasanuddin juga banyak dibimbing oleh Mangkubumi Kerajaan Goa, Karaeng Patingaloang, tokoh yang paling berpengaruh dan cerdas yang sekaligus guru dari Arum Palaka yang merupakan Raja Bone. Sultan Hasanuddin beberapa kali menjadi utusan, sekaligus membawa amanah mewakili ayahnya mengunjungi kerajaan Nusantara dengan membawa titah persatuan Nusantara, terutama pada daerah-daerah dalam gabungan pengawalan kerajaan Goa. Menjelang umurnya 21 tahun, Sultan Hasanuddin dipercaya untuk menjabat urusan pertahanan kerajaan Goa dan banyak membantu ayahnya mengatur pertahanan guna menangkis serangan Belanda yang saat itu mulai dilancarkan. Tentang pengangkatan Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. Iman Lombasi Daeng Matawang dinobatkan menjadi Raja Goa ke-16 dengan gelar Sultan Hasanuddin pada bulan November tahun 1653, menggantikan ayahnya pada saat beliau berusia 22 tahun. Sultan Hasanuddin bukanlah putra mahkota yang mutlak menjadi pewaris kerajaan, dikarenakan derajat kebangsawanan ibunya lebih rendah dari ayahnya. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja karena pesan dari ayahnya sebelum wafat. Wasiat dari raja kepada Sultan Hasanuddin disetujui oleh Mangkubumi Kerajaan Karaeng Patingaloang. Karena melihat sifat-sifat Hasanuddin yang tegas, berani dan juga memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas. Tentang Kerajaan Goa menentang usaha monopoli VOC. Sultan Hasanuddin melanjutkan perjuangan ayahnya melawan VOC yang menjalankan monopoli perdagangannya di Indonesia bagian timur. VOC menganggap orang-orang Makassar dan Kerajaan Goa sebagai penghalang dan saingan berat. Bahkan VOC menganggap sebagai musuh yang sangat berbahaya. Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Salah satu caranya adalah melarang orang Makassar berdagang dengan musuh-musuh Belanda seperti Portugis dan sebagainya. Tentu saja keinginan Belanda ditolak mentah-mentah Raja Goa. Kerajaan Goa menentang dengan keras hak monopoli yang hendak dijalankan oleh VOC. Sultan Alauddin, Sultan Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin berpendirian sama bahwa Tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk dimiliki dan dipakai bersama. Itu sebabnya Kerajaan Goa menentang usaha monopoli VOC dan ini yang membuat VOC berusaha untuk menghancurkan dan menyingkirkan Kerajaan Goa. Kerajaan Goa pada saat itu merupakan kerajaan terbesar yang menguasai jalur perdagangan. Tentang peperangan melawan Belanda dan perjanjian Bongaya. Dalam perjalanannya terjadi pertempuran yang berlangsung di medan perang Sulawesi Selatan antara orang-orang Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dengan VOC dipimpin oleh Laksmana Spelman. Tahun 1666, di bawah pimpinan Laksmana Cornelis Spelman, Belanda berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi mereka belum berhasil menundukkan Kerajaan Goa. Karena Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Pertempuran-pertempuran terus berlangsung, begitu pula selalu diadakannya berbagai perjanjian perdamaian dan gencatan senjata.
namun selalu dilanggar oleh VOC dan merugikan kerajaan Goa. Pada saat peperangan, Belanda terus menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Goa terdesak dan semakin lemah. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Sultan Hasanuddin bersedia menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November tahun 1667. Setelah merasa perjanjian Bongaya itu sangat merugikan bagi rakyat dan kerajaan Goa, akhirnya pada 12 April tahun 1668, perang kembali pecah. Sultan Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan Belanda, hingga akhirnya berhasil menerobos benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu Benteng Sombaupu pada tanggal 24 Juni tahun 1669. Dan tentang Sultan Hasanuddin yang turun tahta, setelah kekalahan yang diderita kerajaan Goa dan mundurnya Sultan Hasanuddin dari Benteng Sombaupu ke Benteng Kale Goa, maka usaha Spellman memecah belah persatuan kerajaan Goa terus dilancarkan. Usaha ini berhasil setelah diadakan pengampunan umum, siapa yang mau menyerah diampuni Belanda. Beberapa pembesar kerajaan menyatakan menyerah. Karang Talo dan Karang Lengkese menyatakan tunduk kepada perjanjian Bongaya. Sultan Hasanuddin sudah bersumpah tidak akan sudi bekerja sama dengan penjajah Belanda. Pada tanggal 29 Juni tahun 1669, Sultan Hasanuddin meletakkan jabatan sebagai Raja Goa ke-16 setelah selama 16 tahun berperang melawan penjajah dan berusaha mempersatukan kerajaan Nusantara. Sebagai penggantinya, ditunjuk putranya, Ima Pasomba Daenguraga bergelar Sultan Amir Hamzah. Sesudah turun tahta, Sultan Hasanuddin banyak mencurahkan waktunya sebagai pengajar agama Islam dan berusaha menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Dan tentang wafatnya Sultan Hasanuddin, pada hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 1670, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram tahun 1800 Hijriah, Sultan Hasanuddin wafat dalam usia 39 tahun. Beliau dimakamkan di suatu bukit di pemakaman Raja-Raja Goa di dalam Benteng Kale Goa di Kampung Tamalate. Malombasi Daeng Matawang Karaing Bonto Mangape, Sultan Hasanuddin Tumenanga Riballa Pangkana telah tiada. Tetapi semangatnya tetap berkobar di dada setiap insan bangsa yang mendambakan perdamaian dan kebebasan di bumi Pancasila ini. Nama Sultan Hasanuddin abadi dalam dada, menghormati jasanya dengan mengabadikan namanya menjadi nama jalan pada hampir di setiap kota di Nusantara. Universitas Hasanuddin sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia bagian timur, mempergunakan namanya dan memakai lambangnya ayam jantan dari timur. Komando Daerah Militer atau Kodam ke-19, Hasanuddin mengabadikan namanya dan menjadikan semboyannya Abatireng Ri Polipuku atau Setia Pada Negeriku. Dan dengan keputusan Presiden RI nomor 087/TK tahun 1973 tanggal 6 November, Sultan Hasanuddin dianugerahi gelar pahlawan nasional untuk menghargai jasa-jasa kepahlawanannya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang Gunung Krakatau. Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda atau Pulau Jawa dan Sumatera yang termasuk dalam kawasan cagar alam. Nama ini pernah disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana, yakni Gunung Krakatau, yang sirna karena letusannya sendiri pada tanggal 26 dan 27 Agustus tahun 1883. Letusan itu sangat dahsyat. Awan panas dan tsunami yang diakibatkannya menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Sampai sebelum tanggal 26 Desember 2004, tsunami ini adalah yang terdahsyat di kawasan Samudra Hindia. Suara letusan itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodrigues dekat Afrika, 4.653 km. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di akhir Perang Dunia II. Letusan Krakatau menyebabkan perubahan iklim global. Dunia sempat gelap selama 2,5 hari akibat debu vulkanis yang menutupi atmosfer. Matahari bersinar redup sampai setahun berikutnya. Hamburan debu tampak di langit Norwegia hingga New York. Ledakan Krakatau ini sebenarnya masih kalah dibandingkan dengan letusan Gunung Toba dan Gunung Tambora di Indonesia, Gunung Tampo di Selandia Baru, dan Gunung Katmal di Alaska. Namun, gunung-gunung tersebut meletus jauh pada masa ketika populasi manusia masih sangat sedikit. Sementara ketika Gunung Krakatau meletus, populasi manusia sudah cukup padat. Sains dan teknologi telah berkembang. Telegraf sudah ditemukan, dan kabel bawah laut sudah dipasang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat itu teknologi informasi sedang tumbuh dan berkembang pesat. Tercatat bahwa letusan Gunung Krakatau adalah bencana besar pertama di dunia setelah penemuan telegraf bawah laut. Kemajuan tersebut sayangnya belum diimbangi dengan kemajuan di bidang geologi. Para ahli geologi saat itu bahkan belum mampu memberikan penjelasan mengenai letusan tersebut. Gunung Krakatau yang meletus, getarannya terasa sampai di Eropa. I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Dan tentang Gunung Krakatau, perkembangan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau Purba. Melihat kawasan Gunung Krakatau di Selat Sunda, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kaldera atau kawah besar yang disebut dengan Krakatau Purba, yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Gunung ini disusun dari bebatuan andesitik. Catatan mengenai letusan Krakatau Purba yang diambil dari sebuah teks Jawa kuno yang berjudul Pustaka Raja Parwa yang diperkirakan berasal dari tahun 416 Masehi, isinya antara lain menyatakan, ada suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batu Rawa. Ada pula goncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat. Kemudian datanglah badai angin dan hujan yang mengerikan dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Sebuah banjir besar datang dari Gunung Batuwara dan mengalir ke timur menuju Gunung Kamula. Ketika air menenggelamkannya, Pulau Jawa terpisah menjadi dua, menciptakan Pulau Sumatera. Pakar geologi Baron George Isser dan beberapa ahli lainnya berpendapat bahwa kejadian alam yang diceritakan berasal dari Gunung Krakatau Purba yang dalam teks tersebut disebut Gunung Batuwara. Menurut buku Pustaka Raja Parwa tersebut, tinggi Krakatau Purba ini mencapai 2.000 meter di atas permukaan laut dan lingkaran pantainya mencapai 11 km. Akibat ledakan yang hebat itu, 3/4 tubuh Krakatau Purba hancur menyisakan kaldera atau kawah besar di Selat Sunda.
Sisi-sisi atau tepi kawahnya dikenal sebagai Pulau Rakata, Pulau Panjang, dan Pulau Sartung. Dalam catatan lain disebut sebagai Pulau Rakata, Pulau Rakata Kecil, dan Pulau Sartung. Letusan gunung ini disinyalir bertanggung jawab atas terjadinya abad kegelapan di muka bumi. Penyakit sampar bubonik terjadi karena temperatur mendingin. Sampar ini secara signifikan mengurangi jumlah penduduk di muka bumi. Letusan ini juga dianggap turut andil atas berakhirnya masa kejayaan Persia Purba, transmutasi kerajaan Romawi ke kerajaan Bizantium, berakhirnya peradaban Arabia Selatan, punahnya kota besar Maya, Tikal, dan jatuhnya peradaban Nazca di Amerika Selatan yang penuh teka-teki. Ledakan Krakatau Purba diperkirakan berlangsung selama 10 hari dengan perkiraan kecepatan muntahan massa mencapai 1 juta ton per detik. Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20 hingga 150 meter, menurunkan temperatur sebesar 5 sampai dengan 10 derajat selama 10 hingga 20 tahun. Tentang munculnya Gunung Krakatau, Pulau Rakata yang merupakan satu dari 3 pulau sisa Gunung Krakatau Purba kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau atau Gunung Rakata yang terbuat dari batuan basaltik. Kemudian dua gunung api muncul dari tengah kawah bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut Gunung Krakatau. Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680 menghasilkan lava andestik asam. Lalu pada tahun 1880, Gunung Perbuatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanis di Krakatau hingga 20 Mei 1883. Pada hari itu, setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal bakal terjadinya letusan dahsyat di Selat Sunda. Ledakan kecil ini kemudian disusul dengan letusan-letusan kecil yang puncaknya terjadi pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1883. Tentang erupsi 1883 atau letusan Krakatau. Pada hari Senin 27 Agustus 1883, tepat jam 10.20, terjadi ledakan pada gunung tersebut. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford Inggris yang juga penulis National Geographic, mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling besar, suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluh lantahkan dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu. Menurut para peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama ledakan Tambora tahun 1815 mencatatkan nilai Volcanic Explosivity Index terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Record mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Letusan itu menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan, serta sebagian Gunung Rakata di mana setengah kerucutnya hilang, membuat cekungan selebar 7 km dan sedalam 250 meter. Tsunami atau gelombang laut naik setinggi 40 meter, menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai.
Tsunami ini timbul bukan hanya karena letusan, tetapi juga longsoran bawah laut. Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang berasal dari 295 kampung kawasan pantai, mulai dari Merak di Kota Cilegon hingga Cilamaya di Karawang, Pantai Barat Banten hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan atau Ujung Kulon, serta Sumatera bagian selatan. Di Ujung Kulon, air bah masuk sampai 15 km ke arah barat. Keesokan harinya sampai beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak lagi melihat matahari. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah dan semenanjung

5 tahun, penambahan tinggi Anak Krakatau mencapai 190 meter atau 7.500 inci atau 500 kaki, lebih tinggi dari 25 tahun sebelumnya. Penyebab tingginya gunung itu disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru itu. Saat ini ketinggian Anak Krakatau mencapai 230 meter di atas permukaan laut. Sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Menurut Simon Winchester, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan Krakatau yang dulu sangat menakutkan, realita-realita geologi, seismik, serta tektonika di Jawa dan Sumatera yang aneh akan memastikan bahwa apa yang dulu terjadi pada suatu ketika akan terjadi kembali. Tak ada yang tahu pasti kapan Anak Krakatau akan meletus. Beberapa ahli geologi memprediksi letusan ini akan terjadi di antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2083. Namun, pengaruh dari gempa di dasar Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 juga tidak bisa diabaikan. Menurut Profesor Ueda Nakayama, salah seorang ahli gunung api berkebangsaan Jepang, Anak Krakatau masih relatif aman meski aktif dan sering ada letusan kecil. Hanya ada saat-saat tertentu para turis dilarang mendekati kawasan ini karena bahaya lava pijar yang dimuntahkan gunung api ini. Para pakar lain menyatakan tidak ada teori yang masuk akal tentang Anak Krakatau yang akan kembali meletus. Kalaupun ada, minimal 3 abad lagi atau sesudah 2325 Masehi. Namun yang jelas, angka korban yang ditimbulkan lebih dahsyat dari letusan sebelumnya. Anak Krakatau saat ini secara umum oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Gunung Krakatau juga, meskipun sesungguhnya adalah gunung baru yang tumbuh pasca letusan sebelumnya. Sobat Esan Susia, itu dia sejarah daripada Gunung Krakatau.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Simpatisan Susia, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang sejarah Kerajaan Singasari yang ada di Jawa Timur.

Simpatisan Susil, sejarah Kerajaan Singhasari bermula ketika kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok. Kerajaan Singhasari terletak di Tumapel, sebelah timur Gunung Kawi, sekarang daerah Singhasari, Malang, Jawa Timur.

sumber sejarah yang penting tentang Kerajaan Singhasari di Jawa Timur adalah kitab-kitab kuno seperti Negara Kertagama dan Pararaton atau Kitab Raja-Raja yang ditulis oleh Empu Prapanca pada zaman Majapahit. Prasasti dan candi-candi yang dibuat pada masa Kerajaan Singhasari menceritakan banyak hal tentang kehidupan masyarakat Singhasari. Catatan sejarah Kekaisaran Cina juga menjadi sumber sejarah Kerajaan Singhasari yang penting. Raja-raja Kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari pernah diperintah oleh beberapa raja, dan berikut ini ada beberapa raja yang pernah memerintah Kerajaan Singhasari. Yang pertama adalah Ken Arok, raja sekaligus pendiri Kerajaan Singhasari setelah mengalahkan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Wilayah Kerajaan Kediri kemudian menjadi wilayah Kerajaan Singhasari. Ken Arok memerintah Kerajaan Singhasari tahun 1222 sampai dengan tahun 1227. Raja yang kedua adalah Anusapati. Anusapati adalah pengganti Ken Arok sebagai Raja Kerajaan Singhasari. Anusapati memerintah Kerajaan Singhasari tahun 1227 hingga tahun 1248. Raja yang berikutnya adalah Tohjaya. Raja Tohjaya adalah pengganti Raja Anusapati. Pemerintahannya hanya berlangsung beberapa bulan saja. Raja yang keempat adalah Ranggawuni atau Wisnu Wardana. Ia memerintah Kerajaan Singhasari pada tahun 1248 sampai dengan tahun 1268. Dan yang terakhir adalah Kertanegara. Raja ini memerintah Kerajaan Singhasari tahun 1268 sampai dengan tahun 1292. Kertanegara adalah raja terakhir Kerajaan Singhasari. Tentang kehidupan masyarakat Kerajaan Singhasari. Masyarakat Singhasari terbagi atas kelas atas atau keluarga raja dan kaum bangsawan, dan kelas bawah atau rakyat jelata. Ada juga kelompok tetua agama, baik pendeta Hindu maupun Buddha. Mata pencaharian penduduk Kerajaan Singhasari yakni bertani, berdagang, dan pengrajin. Bahkan masyarakat Kerajaan Singhasari telah mengenal perdagangan internasional. Kerajaan Singhasari juga memajukan bidang kesenian. Dapat dilihat dari diterjemahkannya kisah Mahabharata yang berasal dari India ke dalam bahasa Jawa. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1200-an. Selain menerjemahkan kitab Mahabharata, Kerajaan Singhasari juga menuliskan hukum-hukum yang berlaku dalam Kerajaan Singhasari ke dalam sebuah buku. Tentang masa kejayaan Kerajaan Singhasari. Puncak kejayaan Kerajaan Singhasari terjadi pada masa pemerintahan Sri Maharaja Sri Kertanegara. Kertanegara berhasil melakukan konsolidasi dengan jalan menempatkan pejabat yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya. Raja tidak segan-segan untuk mengganti pejabat yang dipandang kurang berkualitas. Selain itu, raja juga melakukan persahabatan dengan kerajaan-kerajaan besar, salah satunya dengan Kerajaan Champa. Berkat politik pemerintahan yang dijalankan Kertanegara, Singhasari berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara, baik di bidang perdagangan maupun militer. Tentang masa keruntuhan Kerajaan Singhasari.
Kerajaan Singasari mengalami keruntuhan oleh dua sebab utama, yaitu tekanan luar negeri dan pemberontakan dalam negeri. Tekanan asing datang dari Kubilai Khan dan dinasti Yuan yang ada di Cina. Kubilai Khan menghendaki Singasari untuk menjadi taklukan Cina. Sebagai orang yang mengambil gelar sebagai Maharaja Diraja, tentu Kertanegara menolaknya. Penolakan itu disampaikan dengan cara menghina utusan Kubilai Khan yang bernama Meng Qi. Sejak itu, konsentrasi Kertanegara terfokus pada usaha memperkuat pertahanan lautnya. Di tengah usaha menghadapi serangan dari Kekaisaran Mongol, tiba-tiba penguasa daerah Kediri yang bernama Jaya Katuang melakukan pemberontakan. Kediri sebagai wilayah kekuasaan terakhir Wangsa Isana memang berpotensi untuk melakukan pemberontakan. Sebetulnya Kertanegara telah memperhitungkannya sehingga mengambil menantu Arda Raja, anak Jaya Katuang. Akan tetapi langkah Kertanegara ternyata tidak efektif. Pada tahun 1292, Jaya Katuang menyerbu ibu kota dan berhasil membunuh Kertanegara serta menguasai istana sehingga runtuhlah Kerajaan Singasari. Dan tentang peninggalan Kerajaan Singasari, Kerajaan Singasari meninggalkan bangunan-bangunan monumental yang menunjukkan tingginya teknologi yang telah diserap masyarakat saat itu. Terdapat Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, dan patung yang menggambarkan salah satu Raja Singasari, Kertanegara. Patung yang dimaksud adalah patung Joko Dolok yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Ya, simpatisan sosia, itu dia tentang sejarah Kerajaan Singasari yang ada di Jawa Timur.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ya, simpatisan sosial, untuk referensi kita berikut ini saya akan menyajikan untuk Anda tentang salah satu pahlawan revolusi nasional adalah Robert Walter Mogen CD. Ya, simpatisan sosial, Robert Walter Mogen CD atau biasa mendapat sebutan dan panggilan kesangan yakni Bote. Ia terlahir di pesisir desa Malalayang, Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 14 Februari tahun 1925, tepat di hari yang oleh sebagian besar masyarakat di belahan bumi ini menyebutnya sebagai Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Walter Mogen CD lahir dari hasil buah cinta Petrus Mogen CD dan Lina Suawa. Dia memulai pendidikannya pada tahun 1931 di Sekolah Dasar Bahasa Belanda Holland Inland School atau HIS, yang diikuti Sekolah Menengah Bahasa Belanda di Frater Don Bosco di Manado. Mogen CD lalu dididik sebagai guru bahasa Jepang pada sebuah sekolah di Tomohon. Setelah studinya, dia mengajar bahasa Jepang di Liwutung, di Minahasa dan di Luwu, Sulawesi Tengah, sebelum ke Makassar dan Sulawesi Selatan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan saat Mogen CD berada di Makassar. Namun Belanda berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka kembali melalui NICA atau Administrasi Sipil Hindia Belanda. Mogen CD menjadi terlibat dalam perjuangan melawan NICA di Makassar. Pada tanggal 17 Juli tahun 1946, Mogen CD dengan Ranggong, Daeng Romo dan lainnya membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS yang selanjutnya melecehkan dan menyerang posisi Belanda. Dia ditangkap oleh Belanda pada tanggal 28 Februari tahun 1947, tetapi berhasil kabur pada tanggal 27 Oktober tahun 1947. Belanda menangkapnya kembali dan kali ini Belanda menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Mogen CD dieksekusi oleh tim penembak pada 5 September tahun 1949. Jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Makassar pada 10 November tahun 1950. Dan tentang penghargaan untuk Robert Walter Mogen CD, Robert Walter Mogen CD dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada 6 November tahun 1973. Dia juga mendapatkan penghargaan tertinggi negara Indonesia, Bintang Mahaputra atau Adi Pradana pada 10 November tahun 1973. Ayahnya, Petrus, yang berusia 80 tahun pada saat itu, menerima penghargaan tersebut. Bandara Walter Mogen CD di Kendari, Sulawesi Tenggara dinamakan sebagai penghargaan kepada Mogen CD. Seperti kapal Angkatan Darat Indonesia KRI Walter Mogen CD. Tentang kisah perjuangan penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan semakin menjadi-jadi ternyata mengetuk-ngetuk ruang batin dari Walter. Ia betul-betul terpanggil untuk berjuang bagi ibu pertiwi. Dengan semangat yang terbangkitkan dan jiwa yang terpanggil, Walter berusaha untuk dapat bersekolah lagi. Baginya, belajar adalah seumur hidup. Menurutnya ilmu itu penting. Genggaman tangan-tangan penjajah semakin membangkitkan semangat juang Walter Mogen CD untuk terus mengejar cita-citanya belajar dan terus belajar sampai ia menapaki kakinya di Makassar dan masuk SNIP Nasional kelas 3 di tahun 1945. Lantas, apakah Walter merasa puas berhasil menjajakkan kaki untuk bersekolah di Makassar? Apa daya, panggilan jiwa untuk berjuang demi bangsa terasa begitu kuat. Ia rupa-rupanya menjadi tak tahan lagi menyaksikan dan melihat dengan mata kepala sendiri kekejaman kaum penjajah. Jiwa patriotisme Walter begitu menggebu-gebu, seakan mengajaknya untuk menyisingkan lengan dan turun tangan langsung menghadapi para penjajah. Pada waktu itu, sekitar bulan Juli tahun 1946, diawali dengan adanya sebuah konferensi,
terbentuklah sebuah organisasi kelaskaran yang disebut LAPRIS atau Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi, dan Wolters terpilih sebagai sekjennya. Karena Wolters dapat menunjukkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang berani dan cerdas, ternyata membuat ia disengani dan sangat dipercaya. Bahkan untuk melakukan aksi-aksi berbahaya melawan Belanda, Wolters sering dipercaya untuk bertindak sebagai pemimpin. Sudah banyak perlawanan terhadap para penjajah yang dipimpin oleh Wolters muda ini. Namun perjuangannya yang sangat gigih akhirnya kandas pada tanggal 28 Februari tahun 1947 ketika ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Wolters Monginsidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai dan dikurung di balik trali besi. Sebagai seorang muda yang pantang menyerah dan memiliki semangat juang tinggi, ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Pantang baginya untuk menyerah tanpa bereaksi atau berbuat apa-apa. Ia tetap gigih berjuang walau dari balik trali besi. Hasilnya nyata terlihat. Pada suatu malam, tepat di tanggal 17 Oktober tahun 1948, bersama dengan Abdullah Hadade, H.M. Yosef, dan Lewang Daimatari, Wolters berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Uniknya lagi, sebelum pelarian dilaksanakan, kawan-kawan Wolters dari luar telah menyelundupkan dua buah granat tangan yang dimasukkan ke dalam roti. Sayang sekali, Wolters hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama 10 hari. Bahkan impian besarnya untuk terus melawan para penjajah secara langsung mesti kandas untuk kedua kalinya. Pasukan Belanda berhasil menyekap Wolters pada tanggal 28 Oktober tahun 1948. Pasukan Belanda dengan cerdiknya memberikan tawaran uang, yakni Abdullah Hadade Rp300, H.M. Yosef Rp200, dan Lewang Daeng Matari Rp100. Bagi siapa saja yang sanggup menyerahkan Wolters atau memberitahukan di mana Wolters bersembunyi. Bukan main busuknya para pengkhianat tersebut. Hanya dengan uang, mereka rela dan tega mengkhianati perjuangan yang sudah sementara dibangun dengan darah, keringat, dan air mata. Hampir di mana saja pasti akan ada mata beta Belanda. Makanya jangan heran kalau sampai Wolters mengatakan, "Tidak ada lagi bantal untuk kubaringkan kepalaku di sini." Ketika Wolters digiring untuk dimasukkan ke dalam tahanan di Kiskampement Makassar, ia berjalan dengan langkah tegap tapi dengan kepala yang tertunduk. Sekali-kali ia menoleh ke belakang dengan tatapan sedih, merasa bahwa perjuangannya belum tuntas. Ia pun harus merelakan perjuangan panjangnya diteruskan oleh kawan-kawan seperjuangannya yang lain. Lalu dengan kasarnya, tentara Belanda mendorong tubuhnya masuk ke dalam penjara. Kemudian tangan dan kakinya dirantai dan dikaitkan di dinding tembok. Wolters lantas divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret tahun 1949 oleh hakim Mr. B. Damon. Pada masa penantian hukuman mati yang akan dijatuhkan atasnya, Wolters mengambil waktu untuk merenungi kembali catatan perjalanan keperjuangannya. Ia mungkin akan segera mati, tapi ia sungguh tak ingin keinginan hatinya ikut mati bersamanya. Ia tak sudi motivasi perjuangan ikut mati bersamanya. Robert Wolters Monginsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna untuk saudara-saudaranya dan juga untuk kawan-kawan muda seperjuangannya sebagai ungkapan keinginan bulatnya dan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Tentu juga terkandung segala harapan-harapan besarnya untuk terus meneruskan perjuangan suci buat bangsanya tercinta, Indonesia. Ada beberapa goresan penanya dalam menyemangati dan memotivasi saudara, kawan, dan rekan-rekan anak bangsa yang akan segera ia tinggal pergi. Antara lain seperti, "Jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan. Jangan berhenti mengumpulkan pengetahuan agar kepercayaan pada diri sendiri tetap ada. Dan juga dengan kepercayaan teguh pada Tuhan. Janganlah tinggalkan kasih Tuhan mengatasi segala galanya. Bahwa sedari kecil harus tahu berterima kasih,
tahu berdiri sendiri. Belajarlah melihat kepahitan. Belajar mulai dari 6 tahun dan jadilah contoh mulai kecil, sedia berkorban untuk orang lain. Apa yang saya bisa tinggalkan hanyalah rohku saja, yaitu roh setia hingga terakhir pada tanah air dan tidak mundur sekalipun menemui rintangan apapun menuju cita-cita kebangsaan yang ketat. Memang betul bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. Perjuanganku terlalu kurang, tapi sekarang Tuhan memanggilku. Rohku saja yang akan tetap menyertai pemuda-pemudi. Semua air mata dan darah yang telah dicurahkan akan menjadi salah satu fondasi yang kokoh untuk tanah air kita yang dicintai Indonesia. Saya telah relakan diriku sebagai korban dengan penuh keikhlasan memenuhi kewajiban buat masyarakat kini dan yang akan datang. Saya penuh percaya bahwa berkorban untuk tanah air mendekati pengenalan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah beberapa tulisan daripada Robert Walter Mongensidi. Dan pada hari Senin tanggal 5 September tahun 1949 sudah ditetapkan sebagai hari penghukuman mati bagi saudara Walter Mongensidi. Waktu yang ditetapkan adalah pukul 5.00 subuh. Regu penembak sudah berdiri siap dengan senapan di tangan. Salah satu putra terbaik bangsa bernama Robert Walter Mongensidi dengan gagah berani berdiri tegak di hadapan regu penembak. Ia sudah sangat rela membiarkan dirinya mati ditembak. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah rela perjuangan dan cita-citanya kandas di ujung moncong senapan itu.

Walter diberikan kesempatan terakhir untuk menulis surat pada secara kertas. Ia lantas menuliskan pernyataan keyakinannya kepada Tuhan dan perjuangannya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang sungguh tidak pernah pudar. Ia menuliskan bahwa ia sudah setia hingga akhir di dalam keyakinan. Ia juga meminta supaya disampaikan salam ke orang tua dan saudara-saudaranya yang berada di Malalayang, Manado. Ia menuliskan kepada teman-teman seperjuangannya bahwa ia menjalani hukuman tembak ini dengan tenang. Tidak ada rasa takut dan gentar demi bangsa Indonesia tercinta. Karena Walter sudah benar-benar siap, dengan santainya ia menjabat tangan regu tembak yang akan segera menghabisi nyawanya, sembari berkata, "Laksanakan tugas, saudara. Saudara-saudara hanya melaksanakan tugas dan perintah atasan. Saya maafkan saudara-saudara dan semoga Tuhan mengampuni dosa saudara-saudara." Akhirnya ia menata pasti setiap moncong senjata yang diarahkan tepat ke tubuhnya. Ia bahkan menolak ketika matanya akan ditutup, lalu berucap lantang, "Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Lalu Walter berteriak, "Merdeka, merdeka, merdeka." Dan 8 butir peluru menghantam tubuhnya, yaitu 4 peluru di dada kiri, 1 di dada kanan, 1 di ketiak kiri menembus ketiak kanan, 1 di pelipis kiri dan 1 di pusar. Dan seketika ia terkulai. Berpulanglah ia di usia yang masih begitu muda, 24 tahun, setia hingga terakhir dalam keyakinan. Itulah sebuah tulisan Walter yang ditemukan pada Alkitab yang dibawanya ketika eksekusi dilakukan. Itulah akhir kisah perjuangan dari Robert Walter Mongin Sidi.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah...

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Berjumpa kembali di Live Request 081-14-13-10-66 SLL akhir pekan. Hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Ya, sudah tersambung siapa gerangan nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Papa Piu, sehat selalu. Iya, silakan Papa Piu. Lagi di mana? Di Pare-Pare.
1: Pare.
0: Mau lagu apa nih, Papa Piu?
1: Lagunya apa lagi? Lewaldi.
0: Lewaldi judulnya?
1: Tak Sebening Hati.
0: Tak Sebening Hati. Oke. Silakan, untuk siapa lagunya?
1: Lagu ini buat Jaeda di Raja Rencana.
0: Ya.
1: Bunda Mariam, Kepo, bagaimana kabar? Mudah-mudahan sehat ya selalu.
0: Iya.
1: Bapak, Bapak Mama Wati, Wati, yang lagi rumahnya. Bilal.
0: Bilal.
1: Terus siapa-siapa lagi nih?
0: Ada Antuk di Duri, ada Acok di Polman, Leman, Mamawati, ada juga Pak Haji Mardianto, ada Bang Rais di Rapang, ada Benny di Kabalangang. Banyak?
1: Oh iya, untuk semuanya aja.
0: Semuanya saja, ya. Oke. Oke.
1: Yang dari yang disebut-sebut
0: ini. Iya.
1: Pak Ujir, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya.
1: Keluarga.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Oke, okay, Pak Ujir. Terima kasih ya. Banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Piu.

0: Ya, di Parepare. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya, Jak Eda. Itu Papa Piu tadi sudah syukur mulai.
1: Alhamdulillah.
0: Iya,
1: masih. Papa Piu sudah sehat.
0: Masih bisa menelpon-nelpon ya.
1: Iya, syukur
0: lagu apa nih Bunda?
1: Lagu lama dulu cinta.
0: Seribu
1: kurang satu.
0: Seribu kurang satu, oke. Iya. Untuk siapa
1: yang
0: lagunya?
1: Pertama Papa Piu, semoga sehat selalu.
0: Selalu sehat begitu.
1: Pertama keluarganya.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Yang untuk Pak Marjanto di Kompol Soding.
0: Iya.
1: Ani di Pareng, Bunda Marjan di Masolol.
0: Iya.
1: Lema, Bobi, Yusuf, Mawas, dan Papa Was di Polman. Anto di Duri, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Ira, Nurlia, dan Lisda di Majekne, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaye, Ira, Nurlia, dan Lisda di Majekne, Sultan di Baru, Gibran dan Aisyah di Polman. Bendi di Kalangan, Rais di Rapsen, Maska di Utedo. Buat untuk Sri yang mungkin dalam perjalanan, semoga selamat
0: sampai
1: di tempat
0: tujuan.
1: Untuk diri selamat bertugas, semoga saya selalu berbahagia bersama keluarganya dan dimudahkan rezekinya.
0: Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah ada Papa Piu, sudah ada Bunda Haja Eda. Kita dengar dulu nih lagunya Papa Piu. Semoga menjadi. Oh ya, ada yang masuk lagi nih, siapa? Bunda Mariam. Halo.
2: Halo, Pak Wajir.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu apa Bunda?
2: Ya, lagu goyang tahu tempe.
0: Tahu tempe lagi, oke.
2: Iya, aku suka makan tahu dan tempe.
0: Oh iya, enak emang ya.
2: Enak ya.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Ya, untuk Aji, terima kasih banyak. Bapak Tio, sehat-sehat selalu.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih selalu. Apa itu?
0: Iya.
2: Pak Martianto, keluarga sehat juga. Ini kan. Anto di Duri. Ira di Majene.
0: Ira.
2: Binar di Takalala. Binar di Binrang. Budu di Takalala Timur. Semoga semua saja.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

masih ada di 081 14 13 10 66. Ya, untuk Papa Piu kita dengar dulu lagunya. Semoga lagu ini menjadi obat penyehat untuk Papa Piu.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Baik, terima kasih Anda masih bersama SLL Dangdut di akhir pekan Sabtu menjelang akhir pekan. Ya, seperti biasanya saya masih berikan kesempatan untuk Anda berbagi salam. Baru saja Papa Piu bersama Haja Eda dan Bunda Mariam sudah saya berikan lagunya. Bagaimana dengan yang lain? Masih saya tunggu lagi teleponnya di 081-14-13-10-6. Halo, apa kabar untuk Bang Najak di Pasar Sentral, Mbak Dewi, buat Mas Par, Mas Dwi, buat Acuk di Volman, Maulana, Leman, Mamawati. Selamat berada pekan menjelang malam minggu juga buat Ira, Astriana Mantovani, ada Lisda, Nurlia di Polman juga, buat Aldi Bro di Pengaparang Lembang. Halo Bang Herianto Lemesak. Salam buat semua teman-teman di

Kemudian amal di Jerman buat warga Slovin, Wulan Saleha, Baby Jamila, Donna di Benteng, sahabat keluarganya semuanya. Ya buat siapa Rambo Rahma dan Bang Talib Kumis, kemudian Bang Mbak Jesse juga. Ada Jus di Bacu Kiki. Saya berikan juga buat Tasna Ayu Eropa, sukses selalu. Semoga sehat bersama keluarga. Dan ya, buat Hamka Country, Anjas Menteng, gimana kabar untuk Kramla di Kemuning, Apesona FM Community, gimana kabar? Semoga kompak aja. Saya berikan juga buat Ara Pasera, gimana kabar di Timur Kota? Ada

buat Haji Dendi dan Haji Lina, serta siapa ya lagi hitung karung katanya, di B2 bersama Rian Aris, buat Wiwin Jeffrey, ada Bang Afdal, Lukman Tambose, gimana kabar, Wadi Funky, ya semuanya mudah-mudahan aja sehat di akhir pekan ini. Ucu Sayang di Babana, Bucek, gimana kabar di LA, ada Rudy Akas juga di sana, kemudian ya semuanya aja lah. Kita dengar sekarang nih lagunya yang ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Yuk!

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara sekutim.
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
7: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
9: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah hari ini di edisi akhir pekan Sabtu 3 Oktober 2026. Dan ya, simpatisan Susia, bahagia sekali rasanya di kesempatan hari ini dapat menemani Anda kembali dan menyajikan rangkaian informasi selama kurang lebih 30 menit ke depan di kesempatan akhir pekan hari ini. Dan simpatisan Susia, seperti biasa sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan untuk Anda. Di antaranya, HMI gandeng Bulog dan PLN UP 3 Pinrang salurkan beasiswa Lapran untuk mahasiswa yatim piatu di ICP. Wakil Bupati Pinrang hadiri peluncuran SPPG 3T dorong pemerataan pemenuhan gizi hingga wilayah pegunungan. Kasus dugaan penggelapan motor di Pinrang, warga laporkan bengkel ke pihak berwajib akibat diminta biaya berulang kali. Dan kebakaran kebun kakao di Lembang Pinrang, 2,5 hektar terdampak. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, mengawali jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah kali ini, saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, pemerintah Kabupaten Pinrang terus mendorong pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan gizi hingga ke wilayah pegunungan. Hal tersebut ditunjukkan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi yang menghadiri secara daring peluncuran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 3T yang berpusat di SPPG Desa Sali-Sali, Kecamatan Lembang pada Jumat 2 Oktober kemarin. Menurut Sudirman, keberadaan SPPG di Desa Sali-Sali memiliki arti penting karena masyarakat di wilayah pegunungan menghadapi tantangan tersendiri dalam memperoleh berbagai layanan dasar. Yang diharapkan adalah bagaimana pelayanan ini benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan hadirnya SPPG di Sali-Sali, berharap pemenuhan gizi dapat semakin dekat dengan masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan gizi. Pemenuhan gizi memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemenuhan kebutuhan gizi yang baik sejak usia dini diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka stunting. Oleh karena itu, keberadaan SPPG tidak hanya dipandang sebagai penyedia layanan pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya bersama dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar program pemenuhan gizi dapat berjalan secara optimal dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Peluncuran SPPG 3T tersebut dilaksanakan secara serentak pada 480 unit SPPG di kawasan Indonesia Timur. Peresmian daring dipusatkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan diikuti Kepala Badan Gizi Nasional bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Dan turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Andi Maca, Kepala Dinas Kesehatan Ramli Yunus, dan PLT Kepala Dinas P2 KBP 3A Inwan Ahsan, serta Camat Lembang bersama dengan jajaran Forkopimcam. Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Pinrang berkolaborasi dengan MD Kahmi, Perum Bulog, dan PLN UP3 Pinrang menyalurkan beasiswa Lafran kepada mahasiswa yatim piatu dan kurang mampu se-Kabupaten Pinrang. Kegiatan penyerahan beasiswa yang mengusung tema menjadi HMI berdampak dilaksanakan di Aula Institut Cokro Aminoto atau ICOPIN pada Jumat 2 Oktober kemarin. Bill Gates, Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Pinrang, dalam sambutannya mengatakan beasiswa Lafran merupakan program kaderisasi dan keumatan HMI yang terinspirasi dari nilai-nilai perjuangan pendiri HMI Lafran Pane. Program ini bertujuan untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang putus kuliah karena keterbatasan ekonomi, terutama mereka yang berstatus yatim piatu. Perwakilan Bulog Pinrang dan manajer PLN UP3 Pinrang yang turut hadir mengapresiasi langkah HMI. Menurut mereka, kolaborasi ini sejalan dengan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL perusahaan untuk mendukung dunia pendidikan di daerah. Sementara itu, Arfandi, salah satu penerima beasiswa, mengaku bersyukur dan terharu. Bantuan tersebut dinilai sangat berarti untuk kebutuhan kuliah dan biaya hidup sehari-hari. Acara berlangsung hikmat dan diakhiri dengan penyerahan beasiswa secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa serta foto bersama dengan pengurus HMI, perwakilan Bulog, dan PLN UP3 Pinrang. Melalui kegiatan ini, HMI Cabang Pinrang berharap sinergi antara organisasi mahasiswa dengan BUMN dapat terus berlanjut untuk menciptakan generasi muda Pinrang yang berdaya saing dan berakhlakul karimah. Kepolisian Resort Pinrang menerima laporan resmi terkait dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Laporan ini dilayangkan oleh seorang pemuda bernama
berinisial J, 19 tahun, warga Waka, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. Peristiwa ini melibatkan terlapor atas nama MY. Berdasarkan keterangan pelapor di kantor kepolisian ini, insiden ini bermula pada Rabu 6 Mei lalu sekitar pukul 18.00 WITA. Saat itu pelapor membawa sepeda motor miliknya ke bengkel milik terlapor yang berlokasi di Jalan Lamini, Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Sepeda motor tersebut disimpan di bengkel terlapor dalam jangka waktu sekitar 1 bulan. Namun hingga sebulan berlalu motor milik pelapor tak kunjung selesai diperbaiki. Alih-alih menyerahkan kendaraan yang telah selesai, terlapor justru meminta uang secara berulang kali kepada pelapor. Mulai dari permintaan awal sebesar 1 juta rupiah hingga terus berlanjut, hingga total kerugian pelapor mencapai 8 juta 630.000 rupiah. Karena merasa dirugikan akibat kendaraan yang tidak kunjung bisa digunakan serta permintaan uang yang berulang kali tanpa kejelasan penyelesaian, pelapor akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Pinrang. Surat tanda penerimaan laporan tersebut ditandatangani oleh Pamapta 1, Kepala SPKT Resor Pinrang Bambang Hidayat, Inspektur Polisi 2. Dan saat ini laporan tersebut tengah diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian guna mengungkap kejelasan perkara dan memeriksa pihak-pihak terkait. Saudara Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabara Manggabarani memimpin upacara Korps Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian Personel Polres Pinrang pada periode 1 Oktober yang berlangsung di Aula Wicaksana Lagawa Polres Pinrang. Dalam upacara tersebut, AKP Musli resmi naik pangkat pengabdian menjadi Kompol Musli. Kenaikan pangkat tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai anggota Polri menjelang masa purna tugas. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Pinrang Kompol Nurdin dan Kabag SDM Polres Pinrang Sulaiman, para pejabat utama dan perwira Polres Pinrang serta personil Polres Pinrang. Korps Raport Kenaikan Pangkat Pengabdian ini juga menjadi bagian dari tradisi dan pembinaan personel Polri, sekaligus bentuk apresiasi institusi terhadap anggota yang telah memberikan pengabdian selama menjalankan tugas. Kebakaran melanda kebun kakao seluas sekitar 2,5 hektar di kawasan pegunungan Indo-Aping, Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Pinrang. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 2 Oktober kemarin dan langsung ditangani secara bersama oleh Babinsa, personel Polsek, petugas damkar, serta masyarakat setempat. Tim gabungan menghadapi medan pegunungan untuk mengendalikan kobaran api dengan peralatan yang tersedia. Petugas dan warga berupaya membatasi pergerakan api agar tidak menjangkau perkebunan maupun area lain. Babinsa dan personel kepolisian turut membantu proses pemadaman sekaligus memastikan penanganan berlangsung dengan memperhatikan keselamatan warga. Masyarakat juga ikut terlibat dalam upaya mengendalikan titik api. Kebersamaan sejumlah unsur tersebut mempercepat penanganan kebakaran di lokasi. Petugas berupaya mencegah api menyebar melalui vegetasi kering yang berada di sekitar kawasan perkebunan. Kecamatan Lembang sebelumnya telah menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pemetaan kerawanan kebakaran lahan di Kabupaten Pinrang. BPBD Pinrang menyebut kondisi geografis Lembang yang berada di kawasan pegunungan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran. Catatan kebakaran lahan di Pinrang juga menunjukkan kondisi vegetasi kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. BPBD sebelumnya mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah di area yang mudah terbakar. Karena itu, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat beraktivitas di kawasan perkebunan dan perbukitan. Titik api yang ditemukan juga diharapkan segera dilaporkan agar dapat ditangani sebelum meluas. Dan luas lahan terdampak diperkirakan sekitar 2,5 hektar berdasarkan informasi awal di lokasi.
Masih dari Kabupaten Pinrang, saudara. Kali ini sebuah informasi bahwa ex-Kades Mesa Kada Pinrang divonis 18 bulan penjara korupsi dana desa dan uang pengganti 203 juta rupiah. Saudara ex-Kepala Desa Lembang Mesa Kada Kecamatan Lembang Pinrang Yohanes Pakuli divonis hukum penjara 1,5 tahun atau 18 bulan. Yohanes menjabat Kades Lembang Mesa Kada 2017 hingga 2023. Selain vonis hukuman penjara, terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebesar 50 juta rupiah, subsidir 30 hari kurungan. Terdakwa juga dibebankan uang pengganti di luar vonis hukuman penjara pokok sebesar 203 juta rupiah lebih. Vonis hukuman penjara dibacakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada Kamis 1 Oktober kemarin. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pinrang Muslimin Lagalung. Kasih Intelijen Kejari Pinrang menyatakan bahwa vonis hukuman penjara itu sudah sesuai dengan ketentuan. Muslimin menegaskan bahwa vonis hukuman penjara ini merupakan hasil pertimbangan fakta-fakta persidangan. Dan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Yeni Wahyuning Tias memimpin sidang vonis Yohanes Pakuli. Pembacaan vonis dihadiri oleh Kasih Pitsus Muhammad Akbar. Kasubsi penuntutan Apriliani juga tampak hadir mengikuti jalannya sidang vonis. Majelis Hakim menyatakan vonis hukuman penjara ini diberikan karena terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Tindak pidana korupsi yang melandasi vonis hukuman penjara ini terkait pengelolaan dana desa Mesa Kada. Dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2021 hingga 2022. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian 263 juta rupiah lebih. Jika uang pengganti tidak dibayar setelah vonis hukuman penjara ingkrah, harta benda terdakwa dapat disita. Penyitaan harta benda untuk menutupi uang pengganti pasca vonis hukuman penjara dilakukan paling lama 1 bulan. Apabila harta benda tidak mencukupi, saksi pengganti berupa tambahan masa penahanan akan diberlakukan. Tambahan masa kurungan pengganti harta benda tersebut ditetapkan selama 3 bulan penjara. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan diperhitungkan sebagai bagian dari vonis hukuman penjara tersebut. Dan usai vonis hukuman penjara dibacakan, terdakwa menyatakan sikap pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Pihak penuntut umum juga menyatakan sikap pikir-pikir terhadap vonis hukuman penjara yang telah dijatuhkan.

0: koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel, kita bisa mendengarkan radio di rumah.
4: Duh, si lagi masak, radio mah tetap dur ketinggalan ya.
5: Nah, iya ga, soalnya penting guna mendapatkan informasi dan hiburan.
3: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
6: Pak, istirahat.
7: Mohon, Bo.
6: Eta radio mana itu ketinggalan?
7: Ih, ini mah penting, Bu, supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi dan tetap bisa hiburan. Di
3: radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
8: Ayo dengar radio.
9: Hey. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
10: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
11: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
10: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online kami, streaming di www.susiafm.com. Dan baik, Sobat Insan Susia, setelah tadi saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang, sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Dan kali ini saudara kita ke Kota Parepare, bahwa kasus 40 kg sabu Parepare naik ke tahap baru. 4 tersangka diserahkan ke CPU. Saudara, perkara 40 kg sabu memasuki tahap penuntutan setelah penyidik Satres Narkoba Polres Parepare menyerahkan 4 tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Pelimpahan tahap kedua tersebut dilakukan di Kejaksaan Negeri Parepare pada Kamis 1 Oktober kemarin. Tahapan itu berlangsung setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, sehingga penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan. 4 tersangka yang dilimpahkan masing-masing berinisial N, F, SM, dan JWV. Mereka diproses dalam perkara dugaan tindak pidana narkotika berdasarkan sangkaan yang tercantum dalam berkas perkara. Dalam pelimpahan tersebut, barang bukti yang diserahkan mencakup 40 kg sabu serta 157 ketrite berisi liquid yang disebut mengandung etomidate. Selain dua barang bukti utama itu, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang lain yang berkaitan dengan perkara, di antaranya 3 karung putih, 6 dus karton, 5 unit telepon seluler iPhone, dan uang tunai Rp2,2 juta. Jumlah barang bukti tersebut sebelumnya juga tercatat dalam pengungkapan kasus narkotika di wilayah Parepare. Pada Juni 2026, aparat mengungkap penyelundupan 40 kg sabu dan 157 ketrite etomidate di kawasan pelabuhan Nusantara Parepare. Kasat Narkoba Polres Parepare, Ibtu Jufri Pele, menjelaskan bahwa pelimpahan dilakukan setelah penyidik memenuhi kelengkapan berkas perkara. Dan kini setelah berkas perkara dinyatakan P21, penanganan kasus memasuki fase berbeda. Penyidik telah menyelesaikan proses penyidikan, sedangkan jaksa selanjutnya menyiapkan perkara untuk dibawa ke persidangan. Dan dengan demikian, 4 tersangka, 40 kg sabu, 157 ketrite etomidate, serta barang bukti pendukung lainnya telah dilimpahkan dalam tahap kedua di Kejaksaan Negeri Parepare. Dan saudara, kita ke informasi yang terakhir kali ini, kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa kronologi hipnotis lewat HP di Pasar Rapang dan emas sejumlah Rp46 juta raib. Saudara, aksi hipnotis kembali marak di Kabupaten Sidrap. Hal itu terlihat dari unggahan seorang warga melalui Facebook. Terlihat dalam sebuah video, seorang perempuan histeris setelah menyerahkan emas kepada seseorang yang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi di Pasar Sentral Rapang, Kelurahan Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Setelah menelusuri kejadian itu dan meminta Nani, pemilik akun yang mengunggah pertama kali, untuk memberikan informasi lebih lanjut. Nani mengatakan, perempuan kira-kira umur 25 tahun memberikan sejumlah emas kepada orang yang tak dikenal. Berdasarkan keterangan tersebut, korban hipnotis diduga melalui ponsel atau HP. Dan berdasarkan video yang beredar, orang-orang sekitar mengatakan bahwa perempuan ini terkena dengan tipu daya. Dari lokasi juga tidak terlihat kepolisian setempat untuk melakukan penanganan. Kapolsek Pancarijang AKP Nompo membenarkan adanya kejadian tersebut dan laporannya sudah masuk sementara diselidiki. Dan berdasarkan keterangan dari Polsek Pancarijang, 5 buah cincin dengan berat 12 gram dan gelang 2 buah seberat 11 gram dan taksiran kerugian yang dialami Fitriani selaku korban sekitar Rp46 juta. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Selamat menikmati weekend Anda bersama dengan keluarga, dan semoga saja tetap memberikan sesuatu yang berarti untuk Anda, memberikan kebahagiaan bersama dengan keluarga tentunya. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya, saya Katrina Baharudin, segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya, dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
5: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
6: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
4: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
5: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
7: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
8: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?
7: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
8: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
7: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Jangkauan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi

Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan...
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang...
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang...
6: Nah, sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan...
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas Daerah.
7: Social News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, kalian masih cinta sama dia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara tim.
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajatan Barat. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085 255 744 0.

0: 01. Sekali lagi 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

tanggal 3 terlalu macet ini. Iya, bagaimana kabar Anda di sore ini? Rencana-rencana kamu di menyambut akhir pekan, malam minggu nanti atau besok nih. Selamat terhibur aja buat Anda semuanya yang lagi bersantai bersama keluarga, yang lagi diem-diem aja nih di kamar. Selamat sore semuanya. Dan buat kamu yang ingin gabung bersama aku di sore ini, boleh telepon aja di 081-1413-1066. Buat yang lagi on the way, yang lagi di atas kendaraan roda 4. Selamat sore juga buat Nasri, apa kabar nih? Mungkin lagi melintas lagi di Pinrang. Dan buat Ibu Nur Lela mungkin udah balik ke Pare-Pare, selamat sore juga. Yang lagi santai-santai di pinggir pantai. Belum apa-apa, tapi masih jogging dulu. Sore aja semuanya buat Anda semua di sore ini. Kita dengarkan aja dulu lagu yang berikut ini. Saya mau kasih lagu buat kamu semua nih, simpatisan Susi ya. Ini judulnya Anurena Ompo Kumapau.

0: Berikutnya tuh simpatisan Susi ya. Sudah kita dengerin tadi judulnya Om Poko Mapau. Selamat terhibur untuk Anda semua yang lagi menikmati indahnya sore ini. Wow, masih panas ya. Ya, kita berdoa aja agar hujan segera turun. Oke, selamat sore juga nih. Ada Pak Haji Margianto, selamat sore. Bu Eda di Rajang. Aldi Bro, apa kabar? Halo juga Asman. Ini Asman Saputra, mau salam buat Bunda Ana. Selamat sore, halo buat Ani di Pare-Pare. Terima telepon dulu nih teman. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: Nasri.
0: Nasri, dilanjut Nasri.
1: Lagunya lagu Makassar, bukan?
0: Lagu Makassar, oke.
1: Anak kukang.
0: Anak kukang, oke, Mi. Lanjut
1: Ki. Iwan Tompo.
0: Iya, nanti dicari. Iya. Oke, salam-salam dulu.
1: Salam dengan Bunda Jaida yang di Raja. Ada Bunda Rini di Pare-Pare. Ada Ani di Pare-Pare. Ani juga di Baru. Ada Sultan di Baru. Ada Jaya di Hoseng. Sama Yani di Hoseng. Terus Ani lagi ke Sarah lagi ya. Ada Anto di Endrekan Duri sana. Ada Ruben juga itu. Terus ke Bintang Utara lagi.
0: Iya.
1: Aldi Bro di sana.
0: Aldi Bro.
1: Tapi ya mungkin.
0: Iya.
1: Ada Mama Wati di Tomang, Bapak Wati. Ira di Bajene.
0: Iya.
1: Semuanya nih, Bu.
0: Oke, semuanya. Iya.
1: Lagi di perjalanan ini.
0: Lagi di jalan Nasri, ya, lagi di jalan. Ya. Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasri dalam perjalanan dari Pindrang menuju Pare-Pare. Terima lagi telepon nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ki.
2: Ini di Rajang.
0: Aji Eda di Rajang.
2: Anurena ambokmu.
0: Anurena ambokmu. Oke Mi.
2: Ya buat Nasri yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
2: Saya Bapak Ajat Mardianto di Kompres Godin, Ani di Pare, Leman, Bobi, Yusuf Badri, Mama Wati dan Papa Wati di Polman, Hantu di Duri, Jaya di Sopeng, Aldi Bro di Pangaparang, Yani di Sopeng juga, Amal di Jerman, Nurul di Laliram, Iram, Surya dan Lisa di Majene, Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo, siapa lagi? Aman di Jerman, Sultan di Baru, Adi di Baru Gae, Rais di Rampang, Benny di Kebalangan, Gibran dan Acu di Polman, Anaska di di Lutedong.
0: Iya.
2: Apa itu biasa masuk baru aja.
0: Apa siapa? Iya, siapa lagi? Ani di Pare-Pare.
2: Ya sudah.
0: Ada Zainal Ahmad Yani.
2: Ya untuk Bu Haji, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih, sehat selalu. Ya semoga, kita berdoa semoga cepat turun hujan. Oke, saya mau hadirkan dulu nih lagunya untuk Nasri yang dalam perjalanan dari Pindrang ke Pare. Ini lagunya Anak Kukang.

lagunya sudah berlalu. Itu tadi anakku Kang. Wah, ternyata penyanyinya perempuan ini buat Nasri. Mohon maaf ya. Yang penting lagunya anakku Kang. Oke deh Nasri, selamat terhibur dan selamat jalan. Sehat selalu, juga lancar. Lancar-lancar rezekinya. Nasri, terima kasih. Kita lanjut aja untuk lagu yang berikut ini. Ini dulu lagunya ini. Aji Eda, dengar dulu nih Aji Eda ya. Ini ada Gincu Cela ini.

0: Oke, begitu lagunya tadi sudah aku hadirkan buat Anda semua. Semoga terhibur selalu. Tadi judulnya Gencucella. Ya, terima kasih. Ada tadi Nasri yang sedang dalam perjalanan dari Pinrang ke Parepare. Halo juga buat Aji Eda, selamat sore juga. Terima telepon dulu nih, Besti. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
1: Dengan Pak Margianto.
0: Pak Haji Margianto. Oke, iya. Deh, lanjut.
1: Lagunya Balolipa.
0: Balolipa, oke, Balolipa.
1: Iya. Untuk Haji Eda.
0: Haji Eda.
1: Haji Rana. Haji Dale.
0: Iya.
1: Sultan di Baru,
0: Sultan
1: yang di Sopeng.
0: Iya.
1: Pak Saga, siapkan genset. Sebentar mati lampu itu.
0: Mati lampu. Iya, pokoknya siapkan itu ya. Waduh, bahaya ini. Oke deh, terima kasih Pak Haji Margianto.
1: Pak Jamain.
0: Mati lampu sekitar Jalan Bandangan di Makassau. Oke deh.
1: Oke,
0: makasih.
1: Terima kasih banyak. Yuk,
0: terima kasih Pak Haji Margianto di Kodim. Kita dengar dulu nih lagunya Haji Eda Diraja.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Ya, kita lanjut lagi nih simpatisan Susi ya. Saat ini waktu menunjukkan kurang 3 menit pukul 17 sore. Bagaimana dengan kamu nih yang lagi suka jalan-jalan sore, yang suka jogging, saatnya untuk berolahraga. Ya, dan tetap waspada, hati-hati di jalan raya. Soalnya masih banyak kendaraan yang suka lalu lalang. Tetap waspada. Ya, untuk Pak Nasri yang lagi melintas di Pinrang, tetap berhati-hati juga. Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Ya, terhibur bersama penumpangnya di mobilnya. Juga untuk Ibu Nur Lela Sam, apa kabar juga yang ada di SMA Negeri 5 Parepare. Selamat sore semuanya. Buat Ani di Parepare, halo Sainal di Parepare, selamat terhibur. Halo juga buat Haji Eda, ada Pak Haji Margianto, Pak Jemaing. Kata Pak Haji Margianto, hati-hati, ntar malam ada mati lampu lagi. Pokoknya siap-siap aja. Ya, oke, kita dengar lagu yang berikut ini. Ini lagunya Tatongko nih, Atiku. Halo buat Nurul, selamat sore buat Leman di Polman, ada Anto di Duri. Halo buat Mesa Kane, Maulana, Mama Wati, ada Ira di Majene, selamat sore buat Ahmad Yani di Sopeng. Ya, ini guru-gurunya Sopeng mau datang di sekolahku nih tanggal 17 Oktober.

0: Ustadz Tongko Niatiku. Gimana nih simpatisan Susi ya? Buat Anda semua yang masih setia bergabung di sini, buat Mama Wati, buat Leman, buat Dina, Bobby, Maulana, Mesakane, selamat terhibur Ira di Majene, ada Fatma, Bilal, selamat terhibur selalu. Buat kamu yang selalu setia bergabung di Radio Susia FM Pinrang, juga ada Najah di Pasar Sentral. Asman Saputra bagi salam aja buat Bunda Ana. Ada juga Yudhistira di Sukawati 5. Buat En, buat Dira, Aji Dendi, Lawadi, Funky, apa kabar semuanya? Selamat terhibur. Kita lanjut aja nih simpatisan Susia. Kita simak dulu pariwara berikut ini.
1: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
2: Air mata buaya.
1: Kok air mata buaya sih say?
2: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
2: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
3: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Gimana tuh dengan lagu yang sudah aku hadirkan buat Anda semua? Semoga terhibur buat Aldi Bro. Halo buat Ibu Haslinda. Selamat sore Andi Delvi. Gimana kabar nih? Selamat terhibur selalu buat Ibu Eda. Selamat sore juga. Kita lanjut aja nih. Untuk lagu berikutnya ini ada Burane Tepada Manang.

Oke, kita lanjut aja nih simpatisan Susi ya. Selamat sore kembali buat kamu yang baru gabung di sini. Kita mau dengerin lagu. Ini ada lagu berikut ini nih. Ini lagunya Mama Wati yang suka dengar.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli

0: memeriksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, berlomba-lombalah dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam agar kalian meraih ampunan besar dari Rabb kalian dan dapat menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قوم مسلمين sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa saya mengatakan alhamdulillah? Diga gawading bapa ibu ribu ada narikuyitai keadaan na lino makukwe yitai keadaan na negarata makukwe sangadina simata angkaki maraja tau indrengi maraja syukur lorisisi arajangan nafum Allah Subhanahu wa ta'ala wadijaji. Mulai tadi pagi hingga menjelang zuhur, hingga menjelang azhar, hingga menjelang maghrib angka mana dindai le jama wadijaji angka pole kasih mabalu angka pole kanturona angka pole darana angka pole umrah jamanna terkhusus di hari ini, di malam ini, di bulan Muharram ini bapak ibu. Nasabah iru ya sangi jama-jama lino. Pekerjaan kita saat ini, pak balu, pak dara, pak kantor dan lain-lain sebagainya, digaga pak pisau itu jama-jama tak bapak ibu sangadina dua. Angka tu dua, ya kupole iya duae musti ipak pisau iru jama-jama ni. Ah, nih jatuh ye dua yang katun arek kupole ye rusidi di nagaga lalanna tajama jama-jama linota. Yang pertama, mapisui jama-jama jamangi nasabari malasai punana ye rusahai. Malasai? Iku malasai punana ye rusahai wan nijaji mapisui ye runa jama-jama jama-jama malasai? Mati pimadisi pipe mangnappa na jama-jama jamanna. Yang kedua, nareko pole ni iya agagai agi ru pole ustaz nareko pole ni bendera putihwe yolona boleh mabbatun ri agamata salang emake nareko pole ru bendera putihwe mabbatun emake salah sedinna li sedna iro boleh angkai lele pamasena puang iya ku in ru tuju ki bapak ibu yakin dan percaya wadijaji iya tongi tau pacapurata di bulan Muharram ini bapak ibu. Dan tidak menutup kemungkinan apa sulapa masih kita iya mesti rahmah mesti yang paling megah terkenal ini mesti bapak. Waktu saya masih kecil di pondok kemarin kulukoka mampirnya jama ibu ponno bahkan terakhir itu saya sekolah di Kabalangan sempat ini pintu sebelah kanan sempat hilang sandal saya di sini. Ya, sempat nanya untuk sekolah Kabalangan. Ayo makadaka alhamdulillah.
nalamu dece kusandalai mulanya ku masih gede. Pena pada kusandalai lanya ku budak imat kandang. Tapananya sandalai. Saya ingat selalu di masjid. Bahkan saya ingat masjid ini paling bayar saldonya. Ya, paling megah. Alhamdulillah, ima kidenre, masya Allah. Kanjana saya di sore, di cuma perlu di sore ini. Jamaah, alhamdulillah yang kedua. Syukur kimaraja Bapak Ibu, kita sudah memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Jadi purani itu tahun baru budi. Ibu, purani tahun baru nah. Seperti tema yang saya judulkan di WA, mengubah kegiatan-kegiatan yang biasai papisoni piku. Ya. Salawat dan taslim kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pagi, petang, siang, malam kita mendengar namanya melalui azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan setiap tahun di Masjid Rahmah ini mesti setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj tadi. Deh, betul? Dan mesti kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iwan ni mapalampu ka makade, de umat apa makade si kome ganna makun rai. Sidi dua telu. Labi patap lu. Si kome ganna pendudukna jalan andi makasau makun rai okku masih. Si kome tu mi gai. Ibu. Si kome tu mi gai ganna makun rai. Maripai. Nah, ya sangi ripa apa ji? Ya sangi ripa. Dika apa yang ripa? Mati lagi tahu ini ripai. Dika apa yang ripa tu dia? Ya nanti nai ripa cule waktu tak bapa ibu merasa ki ya. Ya nanti nai ripa ke ibu sendiri merasa ki. Ya nanti ripai pakai ibu ki merasa ki ya. Masa bapa ya dia sangi duit. Angka 100 meki 200. Angka 200 meki 300. Di malam hari inilah kita mengadakan safari Muharram. Saya ditelepon sama penitia, bisa diisi ceramah. Sebenarnya ada acara saya ini malam juga Muharram di daerah bawah. Cuma prinsipnya Guruta Abdurrahman, Kiai Guruta Kiai Abdurrahman Ambudale makne itu ya sangi olo-olo na turun ikatan diri, di ya ku sapi turun ikatan ni. Tapi ya ku tahu akan ikatan ni. Ada dan naik kata ni. Nyana pura malah jatuh lagi segera. Jadi permohonan maaf Pak Budi. Selesai nanti saya ceramah. Bismillah. Saya langsung berangkat. Nasabah di kakak subiriku. Jadi selesai nanti ada cara saya. Agenda saya sudah isa nanti. Taksiyah zikir. Umat salam ala bin Khadir. Saya ulang dulu. Di umat apa iya Bapak Ibu. Maka de si komi eganna makun rai lalanna iya masigi tasibah warwani. Tapi si palampukang ini. Dedi, sementara ya kuang pure asara kasida-sida moni kupure asara. Kasida-sida moni kupure asara. Apalagi kuang kena undangan macenek makre. Milo mau maulu tu matukan itu. Mesti rahmah. Deh, saya kira dia nama ku cedek nadi. Wan di jaji, mari ponno ga. Ponno yawa yase. Ponno yase, ponno yawa. Itulah manusia. Mari ngerangi riwatu masuk sana. Cakka lupai riwatu nakan nana ya sangi nyaman. Namagi namai kuwa maulu tahu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di depan kita ada paket. Paket nih? Paket apa itu? Betul. Ember. Ember Bapak Budi, ember. Ya, tapi bendeng ini sengi tolinoi. Makne apalan nabi rejamae nulle itu dibuke masih Bapak Ibu buke di bulan Muharram ini deh penisteng itu makna mega apalan nak mabi rejama ki cuma pungala taala supu pungala taala ya pada pitang pungala taala menjelang sakaratul maut napa tu napita pungala taala
Makanya kebiasaan-kebiasaan yang dulu pak dirubah ni maku kue. Jadi biasa ini nak pakai do orang parang ibu kue ini matur orang parang ibu kue. Aja ni dinator orang parat tak bapak ibu. Contoh ye, contoh. Bening angkat atau sogi aku penrang atau pinitia masjid melo male sara ye. Contoh-contoh. Angkat atau sogi aku penrang. Namungkan rima sigi rahmah. Mapangula matu kusubui. Bukan isa subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh-contoh. Pun orang main matu kusubui. Nama kadang ibu bapa lihat musa sabibi ayi. Dega contoh. Disampaikan mapangula matu kusubui seluruh majar jamaah masjid rahmah. Bali bolana masjid rahmah. Semuanya 40 rumah ke sana. 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Mapangula matu kusubui contoh. Contoh di barang siapa yang pergi salat berjamaah di bulan Muharram ini sampai bulan Muharram berikutnya, siddi 2 3 4 5 5 pintunna masjid rahmah, angka tausogi ajudanna tausogi. Contoh melo maliki duit 500 sabu per kepala, kira-kira magai. Magai pondok, jangankan 500 ribu bapak ibu, sokolah lagi nak pondok. Ini satu lagi ni, ini pelampu ye. Tapi mana perintah masjid di sini? Mereka makutan tadi kega marua kuma maulu kina mamiraja kiokwe. Betul marua kuma mauli nasabah magi sokoto magi dina marua kuma miraja tawe kota dua bepana jalan kota si bapak ada piral tadi ya. Ada penitia masjid kemarin tanya sama saya di daerah Pulau Bunyu. Dia tanya sama saya, Ustaz, saya undang ke Isra Miraj. Undang ke Miraja. Jadi makadaka agak napa sadia kur ke Miraja itu weh, makadaan Ustaz bepami. Karaka mega katau. Ai, cede Ustaz, melo ke bepami kai? Melo ke Ustaz, apa bagaimana caranya? Begini caranya. Itu menu yang dibawa Isra Miraj dirubah. Dirubah selai. Selai dah. Agi selai Ustaz. Ya ku mau luki sokko na tallo tabawa. Mamiraja ki tambai toi sokko na tallo insyaallah marwah. Ada yang larang? Tidak ada yang larang. Kenapa Ustaz tidak ada yang larang? Bahkan bendenge wedding mapitte tai mangada Ustaz kega masaru lebih pigau. Mau lu ena mamirajae. Jawabanna lampu paji loe makanja kuma miraja itu makanja makanja kuma maulu itu makanja tapi liu di kanja na kuma miraja itu bapak ibu asap oku nirui terima sampai jam magharibi telur rakan isa siapa rakan apa begitu seterusnya. Alhamdulillah tamai ini pembahasan ini. Alhamdulillah makri dinri ayat na pungan ta'ala ubacai wal asri innal insana lafi khusrin illa illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqq wa tawasaw bisabar wal asri demi masa demi waktu irtulinui ila lenda yasangi arugiyam termasuk yasangi rugi kemarin ini di tahun baru Islam terkhusus yang sering merayakan tahun baru Masehi papisoniru bapak ibu. Justru kemarin ini tahun baru Islam, kalau tidak salah hari apa kemarin itu? Hari Selasa, di? Ibu. Hari Selasa malam Rabu agak tapi gawu ibu. Jam 11 lewat sekian. Tiga agak tuh? Tindromi? Ya tindromi. Sementara tanggal 31 Desember malamnya. Lagi pigau. Banyak dipikau bapak. Banyak. Magiriti, iya. Asu isalongi koyolona bolai. Agak betuang hero, agak betuang. Tapi hutannya kisipan lapura, agak betuang hero. Itulah saya ambil tema begini. Hero biasa kebiasa tanpa pisau ini. Kita ambil jalur surga sekarang. Jangan ambil jalur neraka. Di jalur surga mau kukuh. Nah sebab ini mau kukuh, matuan ini. Beberapa tahun yang lalu saya ceramah di daerah Kuna dekat dari Sampurna.
Ceramah di sana Bapak Ibu, banyak orang Islam, banyak orang Muslim lintas agama. Selesai ceramah pas pada waktu itu 5 hari.

Malang, tahun, agak tu sini beliau. Di situlah Ustaz Salehku Makutana, bapak ibu Ustaz Salehku. Tapi agak tu nego orang ni. Agak tu nego orang ni. Jadi saya tanya dia, agak tu sini beliau Kristen ni, non Muslim malam tahun baru. Arab dia cakap sama saya, Ustaz, kami orang non Muslim yang paham juga tentang agama kami, Tuhan kami. Kami juga berdoa di rumah, berdoa untuk apa? Berdoa. Alhamdulillah panjang umur katanya. Jadi yang di luar jam 11 lewat sekian sekian, siapa yang nyalakan petasan? Ia naik para pelapaki ke bapak ibu. Tapi tidak meragu pada itu supaya pisau ini pigau ya. Jam 11 lewat sekian siapa ya? Ini gaya rumah tur petasan. Orang ini cakap sama saya, Ustaz, banyak orang non Muslim, lebih banyak lagi orang Muslim. Bayangkan kira-kira bapak ibu. Itu kan nak kau pengen tadi. Jadi dia nak kuat. Di tapi kuat tu. Jadi ya inilah kebiasaan-kebiasaan kita. Paralel di pinggir papisan bapak ibu ni. Ibu, oh ibu. Ya kudi gaga biasa acara ta malam 1 Muharram ini, ibu. Aja tu gaga acara ta malam 31 Desember ibu ni. Ha, bedakan aga tahun baru Islam dengan tahun baru Masih. Ya, bang, alhamdulillah di bulan Muharram ini Bapak Ibu. Di bulan Muharram angka apa? Bulan apa turun Allah Taala termasuk bulan Muharram, bulan yang sangat berkah. Apalagi di hari Asyura. Nah, megatoi di bulan Muharram, megalato tahu maraja pimali makurang pajepi. Ya, ini kata Bapak Ibu. Di malam bulan Muharram, di bulan Muharram megalato tahu maraja pimali makurang pajepi. Dena memoleh sempurna Muharram Salasa. Oke, satu. Itu nami mole aso Araba nasaba atad daganna pusina. Dua. Dena memoleh aso Kamis aso mati nenina. Sagani. Telu ni. Dena memoleh aso Juma nasaba mangai. Mati indona apa ni? Dena memoleh aso satu nasaba mati ambona lima ni. Dena memoleh aso ha nasaba angkatu nenina mati. Anen ni. Jadi aso agane metola. Mengira apa kue? Justru asompo na Muharram makanya ada yola terutama yerolo yang apa butik. Jadi nasabah apa butik ibu agak taranu. Ibu agak taranu apa butik ibu. Agak pas solo dia pas solo pas solo taranu tu. Beko cara nami ke pas solo ta satu. Ya kini nang kata solo deh. Yang kedua, pengucaran tata jadi ke pas solo tak kumiga pada padana. Wah dijaji mana ni saya kiri 500 aku dah lima kisi bawah tak sih ratu nama ni. Makanya oleh yerwaswi digagat tu mulai yeriola ini. Lillahi taala yakin dan percaya la tak natumir rahmatillah, jangan takut dari rahmat Allah. Ah, ya tuan bulan Muharram bapak ibu, ya tuan bulan Muharram. Nah, jadi kalau bisa besok kita puasa ni, puasa Asyura. Karena ini pendapat, dua pendapat ini hari Senin, hari apa ini hari? Rabu besok. Ada juga mengatakan hari Jumat baru sebelum Muharram. Ya, ada juga hari Kamis. Jadi, perbedaan pendapat adalah rahmah. Yang penting pada puasa kita. Usahakan puasa kita ini tiga hari. Rabu, Kamis, Jumat. Ikut itu lima puasa sising. Nasabah itu puasa, moto itu non muslim juga puasa satu hari. Jadi makanya guru ta Abdul Somad kita kasih cukup dua atau kasih cukup tiga, 9, 10, 11 kita puasa. Ya, makanya di bulan Muharram ini tu bapak ibu, terkhusus ibu-ibu, terkhusus bapak-bapak, mansaat yaum asyura, barang siapa laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya di hari 10 Muharram di pamegai yang hidup beneta. Makanya guru tak iya. Ibu. Ini orang ini pamigai balance ini beneta. Nasabah disunatkan memang berbelanja. Ibu deh. Jadi ini kapan doi ibu yang milu Alaska. Ibu. Jadi ini kapan ibu deh. Jadi ini. Ya boleh di ente purani boleh benek kudui. Purani boleh. 10 lampa kita wena nafsi lampa lor boleh gitu. Jadi purani kiri bapak. Tarik beneta duit. Ibu. Masih gak kibaja buah. Maka dia usah sabibi pulih langat tu. Pamigai-migai balan celingi benita. Supaya makai. Mabarakatuh dan lekta pulih. Nasabah.

0: ance warang-warang yang ditujunna agamai lain syakartum ladhi dan nekum walain kapartum inna azabila syarid nareku musyukuruki pabereku utambengaku apalaiku ini teritui Masya Allah jamaah alhamdulillah ditu gaga gawarwani ukwe limpanang sepalam bukang ni di bulan Muharram sepalam bukang ni amaja kusuk puja gaga. Itu kan kurwani aku mesyirah melimpan tadi. Ibu, itu kan melimpan nabi ini laketa ibu. Itu cek demi. Itu budi alhamdulillah. Ustaz, agak saya limpan nam. Ini istilah saya. Istilah al-mukarram guruta al-marhum. Kiai Haji Jamaluddin Samang. Nah guruta. Ini biasa kalau mesyirah guruta. Ya pakai tadi kuncing otona. Ya pakai tadi kuncing otona guruta. Alhamdulillah. Berkahnya pakai tadi kuncing otona. Lalu itu ini mesyirah. Jadi ibu ya kuangka lakai limpan nang ay salimpan nang ustaz dalam bahasa Inggris J A N N jannah ya sa jannah ya panaring idui benena ya kumi buai proposal melu pasai munri ini ngadui mu jolo ibu aku jolo proposal. Agak saya proposal, no kimana ni saya galin nak kaju, saya galin nak baca, saya galin nak balik. Ya, ya kuang kau ruan yang mampak koro ibu, ibu. Ya kuang kau ruan yang mampak koro ibu. Ajak mana suami, deh. Ah, makutri bapa bapa eh, bapa. Ya kuang kau beni ribolai. Tadi ibu ah, ini to. Ini nak kita ni, ini to ibu. Ya kuang kau makun rayu aku boleh. Kosong. Eh, selimpa kosong. Kosong. Siaga-siaga yaleng isi kuaca. Bu, ulangi. Siaga-siaga yaleng isi kuaca. Bu. Ya kuangka bapak. Oh, bapak. Oh, bapak. Ya kuangka makun rai ribolai. Tuli lempa kosong. Minala pikir degaga sepuluhnya kialeng idui. Maka dai guruta. Dua ipa pilih tidur anewe. Satu. Selai benewe. Mai kira-kira, hah? Ustaz tidak beri gana, ya. Bangkihu mata belakum minan nisa imasna wasulasa waruba. Aisyah orang laki-laki nikahi perempuan satu, dua, tiga, empat atau lebih. Kuyulle itu, ayah papa nabi ta, ni nabi ta tu mari pemak bini, mangai umur nabi ta malolo, bini na 50 tahun, ya puri si balik na. Umuru tama lolo, umuru tama tua, miliki siapa makun rai? Malah lolo tak boleh yang itu jadi lewat dia lagi. Jadi lewat dia lah. Ah, tapi kasih makut anak kau ya ustaz, ya aku narik kido ipai benewe lakai alhamdulillah. Ya aku dia gaga sabar aki inna Allah masabirin. Kasih makut anak kau ya ustaz. Dari dulu dia begitu ustaz di, ya apa makut anak apa dulu? Ya rugari ustaz susur ustaz termusuh ibu-ibu. Wadiki gagare mabalanca-mabalanca iya disunatkan memang tapi orang salah paham di sini disunatkan belanja dan sedekah bukan belanja saja disunatkan belanja dan sedekah bukan cuma belanja maka ya ustaz angka makutana maliki gare pasiru ustaz di wadisa pasiru na yul yali di munribi pajiruna pasiru na yulo. Mari kita mali pasir ibu supaya makai isiru dalle igare ah tamat tu akalang ah mali kilang galang gare usta gare supaya makai malang galang dalle betul bisa jadi begitu bisa tidak ah ningi ningi mali pasir 10 pasir gar dalle na napir pasir ina patama la marie na parkir ri Mee ini kembali langga-langga, mau balancam sana ye. Napa napa tawa nama ri, napa parkiri. Takun rumi dalle, tak bapa ibu. Deh, bagaimana caranya ustaz? Maliki pasiru ibu 10. Masih mau pasiru 50 rupiah kabang deh. Ah, 50 rupiah, 10. Beri siaga nanti siaga ro. 50 sabu. Maliki pasiru supaya makai siru dalle. 10 pasiru tak napa tak bagian. Menestani tasiru dalita. Malik ilang-alang kalima. Masuk uli je. Yelengi indo tasidi. Yelengi matua tasidi. Yelengi tupai dia. Talu. Menestani malangga-langga dalita. Tapi saya pribadi, makanya aku mengkoro. Tapi bagusnya, setiap tahun di hari Asyura, di bulan Muharram, bagusnya, ini, penitia masih ini, kalau perlu ganti kostum lagi pegawai syara si imam masjid, bagusnya begitu. Ya, ganti kostum bagus ini bagus. Di mana caranya? Di mana berkahnya ustaz? Berkahnya pergi sini. Nah, pak imam bangiro dari sana kata Allah Akbar Allah Akbar. Diga mas sumbang. Sini nato mas sumbang masih ramah nak nama nama. Ya lengi imangnya baju nak pakai macam imam.
1: Alhamdulillah ya Rabbi.
0: Sumbangi mesti rahmat. Tapi majai ke apa dia kia melengi ini? Majai ke apa dia? Majai nambah ikan satu aja tu. Ya. Kemarin juga saya ceramah di KKKK di Masjid Nur Hikmah Bukit Padang. Di sana masjid Bapak Musama ini masjidnya. Tapi di sana karpetnya tidak ada, dia kepala lembuna karpetnya ukur. Tidak ada, dia kepala lembuna. Kipas melupu ya sih. Dia tanya sama saya, Ustaz, banyak saldo Ustaz. Oh, banyak saldo. Bagaimana caranya ini saldo Ustaz supaya bagus ini makan jareking anu dia anu boleh pengolah tala. Maka dak polisung dia jamaah. Kasih kembali banyak jamaah. Ustaz, bagaimana caranya kasih kembali banyak jamaah Ustaz? Adakah pengajian seperti ini? Bahas tentang tahara, bahas tentang ini. Napahangi jamaah ini sidina jamaah. Ustaz, sudah begitu juga Ustaz. Sudah lama begitu. Oke, cari masjid yang dekat sini yang belum jadi. Ustaz, makutumi tatone Ustaz, maksudnya saldo ini. Tapi masih banyak saldo. Bagaimana caranya? Imam, khatib, kate, doja, kasih naik umrah. Wah, ya. Kesini umrah. Ustaz, bagaimana caranya Ustaz? Kalau selesai umrah tanpa pajak. Kasih metri tidak boleh berhenti selama 10 tahun. Ya. Ni ke ya ni kemenre umrah imata, menre umrah kateta, menre umrah rojata, pecuti penitia. Siapa yang kasih ni umrah ustaz itu? Semua jamaah yang menyumbang di Masjid Rahmat. Manasani doi nama na tum menre. Ini makan jangan kok. Ini tema sing kita bahas tapi bangun ya tapi bangun ni. Ini makan jadi bangun makoi. Menre umrah banyak mesti begini pak, tidak usah kasih tahu. Mungkin masih kima kue laku benerang. Alhamdulillah lah kalanda. Makanya bapak ibu di bulan Muharram ini bapak ibu ingat besok kita puasa. Di bulan Muharram ini bapak ibu paris sama dengan kita maku paris saya. Sekarang tahun sudah tua bapak 1448 Hijriah paris sama dengan kita maku kue. Maka di matuan yang gajeru di pegah. Jadi matuan yang gajeru di pegah. Terutama yang ada di sini tomatok kumana tabe maraja yang umurnya sekarang 50 tahun ke atas. 60 tahun ke atas apalagi ku setiap ada acara sapatia sangre. Deh. Contoh ye. Ya, pada samaan umur nama ku pai. Ya ku angka umur lalu kan 60 tahun lo yase, 70 tahun asara dinasa guru ta asara ni. Ayah sang asara. Ya. Jangan ni kasih maghribi. Jangan maghribi. Ya pun ini malololo ini. Masa anak pahim mata ini malololo. Mau apa tahun na. Si bapak ceramai nak pakai lorong. Tapi dia tu nak buat dikimat dan uang. Dia tu nak buat dikimat dan uang. Ya. Yakin dan percaya. Ya ku meluki palampeki muruta bapak ibu. Yakin dan percaya ini. Pengurunan guru ta. Ya meluki palampeki muruta. Di bulan Muharram ini. Perbanyak kita punya sedekah. Maliki barang apa yang bagian. Jangan beli barang baru diparkir. Tak usahakan. Beli barang baru kita bagikan. Jamaah. Saya ulangi lagi. Di bulan Muharram ini bapak ibu. Yang kita termasuk wal asri innal insana lafi khusri illa ayat tak termasuk orang-orang rugi abik tabi diaja usahakan tamak yang masih gie saruki lisuki saruki pagurana guru ta iman lapeo aji umat tahir itu guru ta ikulloi masih gie itu musti guru ta malak orang abaca. Bahkan ada teman saya disaingkan termasuk orang kaya Sulawesi Selatan, termasuk 10 besar orang kaya Sulawesi Selatan iruk kubulana tallu quran natal angkat kubulana siddi ko masih siddi koi oto siddi tallu Quran na tallu Quran na bapa jadi ini angke dalli ta masagena bapa ibu di usahakan ni ande tapi gawi masumbaki masumbaki masumbaki masampai ke alhamdulillah kutama ki masigi ayata tama bawa makku ala ki kurang tabaca baca ustaz piku cara ni usai mengaji le usai mengaji ustaz igre tu sengi mengaji ke piku pale sasakale jolo sasakale ni gasuru ki waktu mu bicu rumai dia mulu mengaji masa sakale ni aku kue agar bibi kau ustaz ya kira itu sengi mengaji nak tabak yang sikit turan-turan bahkan makanya guru takut tabak kau masih gie ayah nak tidak kutum rambut curang leti-leti ko nah, kecuali ada tiga tempat sini sini mundi nemang ni dia buat dikur sembarat tau harus orang pintar di situ. Makin leti-leti ustaz boleh leti-leti sama makin mati kimat upaya sang ini bapak ibu sininna tehelekna sininna karpe pura yang bersuju maka teri-teri yang mana matu ku mati karena apa weh lapi kasih papir jamaah dia gak kasih iya tapi bapak ibu ya kudah itu sengi mengaji pada ada jalannya ya kutama ke masjid masjid yang kiangkan itu sengi mengaji namiliki mimbu amalah baca nak sikir bapak baca nak sikir ini mana ibak ini mana kaya kata pilih subhanallah atau kita baca yang panjang-panjang sumbu

perhitungan. Nah, unta buntu. Banyak sekali ustaz, ada yang lebih pendek. Ada. Mana ustaz yang lebih pendek? Kiasi. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Ah, ya tuan apa lagi guru tay? Siapapun ulama ini, ini apa lagi guru tay? Nasalai bola nalo masiki emalalang. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah tu masiki. Tak pakai bapa ni. Tak pakai. Shalom barakat. Alolonga kiabala kuralangi bapa ibu nanti pakai ye. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allah tu masiki. Insyaallah mencari sabi mana tak tambah sabi tak bapa ibu. Ustaz, Allah Muhammad, saya tidak bisa baca. Mati bawa Allah. Ya nang kata jamaah masjid Rahmah, dan boleh baca Allah Muhammad tapi permisi bawa Allah pulih itu. Salah ini dino. Dega guna umur dino. Maka tanya Ustaz, adakah yang lebih pendek? Ada? Ada yang lebih pendek? Ada lebih pendek? Tapi bukan khusus kita. Siapa Ustaz itu? Orang yang menjelang sakaratul maut. Pak Guru Asyik, bisikan di telinga kanan, dalam ilmu tasawuf huruf alif adalah identik dengan Allah. Kenapa bukan ba ustaz? Kenapa bukan wa? Kenapa bukan za? Kenapa bukan ja? Kenapa bukan kha? Karena alif ini kami runtuh hadiah. Ibu, mereka runtuh hadiah ibu. Yang mereka duit 100 sab. Tasab parang lenna kurangnya alif mati nap patah patuang tak bawa mai kulanga. Tapi lo boleh. Ya ku 10 tarun tu berarti 7 juta tawata ibu deh. Alamoi menoro hukum ini dia. Sapa ki alif mati deh. Ya angka ga? Diga angka. Ya to na alif e. Tapi deh. Ya to na alif e. Ipake bapak ibu pakai assalama, bahkan pakai assalama anda tuguru tai alipue. Kenapa alif dalam Al-Quran 114 surah 30 juz 30 geso ia alipue bapak ibu digagap bunuh lana Al-Quran ni masalah malak biang kehadir karena sisa 7 menit lagi terakhir di bulan Muharram ini bapak ibu di tabik padang kalaluki pasaku iya padang kala loki pakki guna madi ceng watu tai pakki guna madi ceng watu tai bapak ibu kebiasaan buruk yang sering kita lakukan tapi pisau ni atau apa pisau ni ya sekarang pada utane ali tamak kare mate tu ngaki itu mate tu ngaki siapkan diri kita saya tanya siap menamuki ka tu mate insyaallah mata ratu tadi saya dia mate mata nang ya nampat ko masih ki nang kamu pun ko baru-baru nak ko pasak tapi ku sadiai Allahu Akbar mesti nasalai kenapa to mapang ni pokate tapi hakikinya itu siapa yang panggil Allah yang panggil kita makanya di bulan Muharram ini para loni mai bapak ibu ni terakhir ceramah saya padang kala loki mau puasa baca budi kepada lui yang ada grup-grup ta ada grup-grup WA ta sahur ya sambil menunggu piala dunia toh pada jadi menutup juga piala dunia pergi sahur. Ya Allah karena itu untuk berkahnya acara pada malam ini Bapak Ibu enggak aman kasih atas salahku al insanu ma hadhal hatai wan nisyan dan permohonan maaf saya tidak sempat saya isi di sini karena ada agenda sesudah ini Bapak Ibu mabila-bila cedek jadi mari kita untuk berkahnya ceramah ini mari kita tutup dengan doa kita kirimkan doa kepada almarhum almarhumah yang pernah menyumbangkan hartanya di masjid ini baik yang belum direnov hingga sesudah direnov yang kedua kita kirimkan surah al-fatihah para imam pegawai syara penitia masjid yang telah mendahului kita memuara kasih waktuna na tungka masikina pengulah ta'ala ipa barakkai atau tuan nabi asar lino ipa salam dan nakibura yang terkhusus penting ayin liduat ilin luat tui setiap saya ceramah dimanapun saya ceramah saya tutup doa ajak jamaah mendoakan ibu dan bapa kita masing-masing nabi ningwet di kamar kutana bapa ibu di wadinya yukun rongi megang dia lagi nak tuan-tuan lah ya. Ya lagi pak meruloloi dia ni gak kasih ambuk pindah pali di macocoy kasih umur utak pak ya kutanai di ngarang induk tak ngarang umur utak pala lah nama bela kasih induk ambuk tak
Nantanya di ngarang ini yang kata ubah. Mari kita berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala syedina Muhammad. Allahumma gfir lahum warhamhum wa abihi wa abwanhum. Allahumma tamrinna ajarahum wa la tabtina wa adafina lahum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di bulan Muharram ini ya Rab, kami bermunajat berdoa ya Rab. Turunkan rahmatmu di kampung ini ya Rab. Turunkan berkamu di kampung kami ini ya Rab. Jauhkan bala dan bencana di kampung kami ini ya Rab. Di bulan Muharram ini ya Rab, di malam Asyura ini ya Rab, kami bermunajat berdoa, panjangkan umur kami semua ini ya Allah. Panjangkan umur kami semua ini ya Rab. Sampaikan umur kami di bulan suci Ramadan-Mu yang akan datang. Sampaikan umur kami di bulan Muharram-Mu yang akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat berdoa ya Allah, tidak lupa mendoakan anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang saleh dan salihah, yang bisa membanggakan kami di dunia, lebih-lebih membanggakan kami nanti di akhirat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat berdoa ya Rab, tidak lupa mendoakan kedua orang tua kami. Saya mohon Bapak Ibu tanpa terkecuali di malam Muharram ini Bapak Ibu, di malam Asyura ini Bapak Ibu, mari kita hadirkan sosok perempuan Bapak Ibu yang pernah melahirkan kita di pinggang, yang pernah melahirkan kita di dunia ini, seorang perempuan 9 bulan lamanya ya Allah mengandung kami dalam perutnya ya Allah. Demi Allah, ibu-ibu hebat yang ada di belakang pernah merasakan ibu bagaimana sakit waktu melahirkan ibu. Makututu kasih narasakan indo ta ibu waktu tak najajian suali aji dari lino kasih indo suali aji dari kiburui cek di bawah tasalana kasih edena dan lele pemasina puangi. Demi Allah, muasang itu mapad di indo waktu tak najajian nak kasih sedih ketua tua sedih lah pemakun rai indok ta nareku malupu ni anak na so gini anak na maki pangka ni anak na ya minapau ya minapuku indok na la haula wa la quwata illa billah. Di malam hari ini ya Rab, di bulan Muharram ini ya Rab, halalkan darah ibu kami waktu melahirkan kami, halalkan air susu ibu kami ya Rab yang kami susui sehingga kami seperti ini. Begitu pula seorang bapa, mari kita hadirkan bapa kita masing-masing. Bisa jadi bertahun-tahun dikasih mati anak ambo, kami rindu dengan ibu, kami rindu dengan bapa. Seorang laki-laki, bukan dia yang melahirkan kita, tapi keringat seorang ayah, keringat seorang bapa. Dia tidak pernah mengeluh. Di nama kada cakki ambo kasih bara lawi mabalu lawi kantorona lawi darana untuk apa? Untuk melihat keberhasilan anak-anaknya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di malam ini ya Rab, di hari Asyura ini ya Rab, di malam Muharram ini ya Rab, halalkan keringat ayah kami ya Allah yang menafkahi kami sehingga kami seperti ini. Di malam hari ini ya Rab, di antara kami yang ada di masjid ini ya Rab, yang masih mempunyai kedua orang tua, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kedua orang tua kami sebelum melihat keberhasilan anak-anaknya, sebelum kami bisa membahagiakannya. Di antara kami di tempat ini ya Rab, orang tua kami masih hidup ya Allah. Sekarang beliau di rumah dalam keadaan sakit, angkat penyakitnya ya Allah, jadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa kepadanya. Di antara kami di tempat ini ya Rab, mesti ada orang tua kami mata tahun dikasih mati enak buang foto nama di lau tangga-tangga buang mesana di lau wita buang. Lapangkan kuburan kedua orang tua kami ya Rab, jadikan kuburannya raudatul jannah, taman-taman

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif.
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
7: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
0: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
8: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
9: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
10: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
11: Tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
10: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
11: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
12: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
10: Bos, transfer atau cash?
13: Mulai hari ini tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Promo Umrah PT An-Nur Ma'arif JRW. Promo Umrah PT An-Nur Ma'arif JRW kembali membuka kesempatan untuk Anda masyarakat yang ingin berumrah. Promo Umrah Akbar, Umrah Rasa Haji, dengan mencharter satu pesawat dengan jumlah 433 orang. Tanggal 21 Juli 2025, 29 September 2025, 19 Januari 2026, dan 26 Januari 2026. Dengan harga hanya Rp28.800.000. Sekali lagi, Rp28.800.000. Jarak hotel di Madinah kurang lebih 150 meter dan jarak hotel di Mekah kurang lebih 300 meter dengan program perjalanan 12 hari dan menggunakan maskapai Lion Air. Selain itu, kami juga menawarkan paket program 13 hari dengan harga Rp27.800.000. Harga ini berlaku di bulan Juli dan Agustus 2025 dan harga Rp28.800.000 paket 13 hari. Harga berlaku di bulan September, Oktober, November, Januari 2026 dan Februari 2026. Dan kami juga menawarkan paket 14 hari hanya Rp29.800.000. Dengan jadwal pemberangkatan bulan Agustus, September, dan Oktober dengan menggunakan maskapai Scoot Air. Dan untuk paket Platinum dengan fasilitas hotel pelataran dan free kereta cepat Madinah-Mekah dengan harga Rp38.800.000. Harga ini berlaku di bulan Juli, Agustus, dan juga September 2025. Dan semua paket umrah An-Nur, bonus City Tour Mekah dan Madinah, City Tour Taif, dan juga percetakan Al-Quran di Madinah. Nah, tunggu apa lagi? Silakan daftar sekarang juga.
karena seat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor PT An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A atau sebelah selatan Masjid Agung Al-Munawir Pinrang, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. PT An-Nur Ma'arif, Biro Perjalanan Resmi Haji dan Umrah. Sarana Anda berhaji dan umrah lebih nyaman, terarah, dan mengesankan. Insya Allah lebih baik, lebih murah, dan amanah. PT An-Nur Ma'arif, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan Alena Tamatua Malabiki, Bapak Ketua Basnas Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Alena Guruta Haji Muhammad Toyib yang sempat hadir. Sitongena matanda-tanda kasadima bicara ke Guruta. Makanya maladai uragon nang iwi mau di mana napa menre. Mudah-mudahan Pak Distengena Guruta wad ditapa cicek di Eloria. Yang saya hormati Alena Bapak Camat yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Dan Ramil yang sempat hadir, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala KUA, Bapak Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang sempat hadir, pimpinan DDI Patobong, yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Kepala Desa Patobong, Alena Sila Suramalabiku Bapak Imam Suwardi, Pengurus Masjid Nurul Yatin, tanpa terkecuali semuanya saya hormati, semuanya saya muliakan. Secara pribadi yang sudah saya anggap seperti saudara sekaligus orang tua saya, Kanda Irwan dari Beru, nasabah Alena famula-mula lade sabah nasabari, saya masuk di Kabupaten Pinrang ceramah. Alhamdulillah wa syukurillah, dek gaga wereka damasor sifato andrangi sitinaja, irampe ya pengoluang andreng ya dari remas angkata ritu simata mapoji ya rega sapa iryo na pungala ta'ala dega gamasoli rilalan na atutungat tak yewe sangadin na riyo na mipungala ta'ala namuang kamanang ang kamanang kodegagi riyo na pungala ta'ala tetap fari capana. Fir'aun sedi watakali ulawam manang tapi narakon ronna magi nasaba ibaci iripung ala ta'ala pangulutak Bilal bin Rabah tau mamase kasi tau dega gaganna nasaba marepi kufung ala ta'ala yolo isandala natama suruga nafunana. Mudah-mudahan lola ki iriwan walino agi-agi ripigaw, agi-agi rijama, iro malada ipanting, yakuragay, riu randun na pong ala ta'ala, lino latu ahira, insyaAllah. Amin. Salawa ang rangi mapasalama, ikiringangiri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, Nabi, yang kewe pak guru ki lamun na tapoy anrenge pisengi ki luan na saka na papijapuy. Mudah-mudahan aga yang kewe rifafoli rilalena atutungeta sanre mas akacurem madeceng rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan angkata si mata mas salawat sabak nasabari mapanas say makada umat na tonga ki Nabi Muhammad sehingga nigi-nigi masalawa wek ke 10 apakah sebelum subuh atau sesudah subuh yare gawek ke 10 to apakah sebelum maghrib atau sesudah maghrib maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu matutawe walingi syafaat ri asrimundina pungalan nigi-nigi masalawa
wekasiratu law dinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah 50 kuilei 50 tokor wingi majappu yetu matutawe imudakan hajana 30 kulino 70 kuahir nigi-nigi to masalawa wek kasisabu lalanna sassosiwanni yetu matutawe defa na mate ifitamin ni onron na risurga pamasina pungala taala baraka salawa tanna fodo angka kisi mata pannanungangi saba na sabari riahir mati iruntu syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininna tomoto malabikku sila surah malabikku angkai hadire rilalanna ya wattuwe meloka podaki makada yetu idi tulinue marancana mi nasaba yero rancane unangi ko kisaliwang loma maulu tapi tannafuilo ifungala taala inilah hikmahnya ya la haula wala quwata illa billah degaga ilu uleta idi tulinoy sangadin na ilu ulena manang pungala taala siaga ni tanyi taja busi engkani fole mudah-mudahan bosing nono busi famase insyaallah lempak baraka insyaallah malima na sini na adora kangeng insyaallah insyaallah mabelai madde musibah melo itakapo amin Allahumma sayyiban nafian ifwan tafak baraka wi busi hadirin sinin na tomo-tomo nabiku ang keri masay ripung ala taala iewan niwe ialah sara leta untuk mak dapu-dapung aku insyaallah di na tomatakko bawang pak yaki kak mega na matakko kue matajang insyaallah di na tomalufu bawang mega na kue malufu insyaallah di na tomafalla bawang eh mega na mapagi insyaallah manca jisak bimana ngimatur ya serimundi na pungala ta'ala agat tiwi ki joka kue nasabah fapujita rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di alim alabikna pangulutta Abu Bakar as-Siddiq nigi-nigi masih dekangi waramparan na Siddiq dirham nigi-nigi pas waramparan na Siddiq dirham rioran nunna nasabah ajajingan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa kak rilalan na suruga pamasin na pungala ta'ala otomatis pangulutta Abu Bakar As-Siddiq denang kana mabela onronna si banabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yewan ngewe pikirita resoresota waramparata semuanya untuk kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan sabak nasabari nato si bawa pangulutta Abu Bakar rinala surga famasina pungala ta'ala sibawa ki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sininna tamotokkun ke hadire tentu di antara kita di sini angka nakafa mafa'afa ni menrik mamauli dena sidi mi masigi pura nonroi bahkan tungkat-tungkat tau menrik mamauli menrik mamauli menrik mamauli tapi ternyata mega ofa de na sadari mega mofa de na fafahangi alena maka da aga ji akataku menrik mamauli aga kataku menrik mamauli tanya telo ya katai tanya bura ya katai tapi nareko angka na leke tawe ya na riasa baraka nasabak de itu na fada rasana pak dia nak ada rasana. Saya yakin dan percaya. Andalan nama na telo iti eko pinramuah. Eko maka dia telo iti. Dia nak nasale eko pinramuah. Maka ke telo. Telurak telo ko bolata. Fatarak telo ko bolata. Tapi masuk mga tosat ni. Kung ke pulih atasik di natol lisu. Agap pasikoy. Barakat na. Soko. Makarukarung. Fuluri bolata. Tapi magi na tomacin na. Male sikdi soko si kamo soko apa barakana ya katai magi nengka
nasaba rilalanna ya adap uda pungetta e irampe ya palatukan sejarah malabi ya naritu alat diranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye melo ibicara ye to malabi ye namatu itajeng syafaat nari akhirat. Timpa iboe aguru ki kofan ritae baca akurangi aga gunana sari kuam mangi irisengi niga matuk meluk mewai ki riahira masa tafalak mana ngartis eh pisemana fakilok dandu eh napa deti sanyambok na Nabi Muhammad coba masa ya falak manang onron na diskot diskongi

0: oleh Allah. Teng kalingai bu ah, teng kalingai. Pak na tanayam ki anak tak baja sengedi ada gati sepau. Ke bapa-bapa aku age. Na tanayam ki wijata ada gati sepau, pak dia salah ada tu anak maku tanah. Kenapa Nabi dilahirkan hari Senin mama? Na sengaga gunamu masih sekolah. Tanai gurung. Oh, ndak boleh. Bapak-bapak juga na tanayam ki anak tak. Magi Nabi tak rijajangir 10-2 Rabiul Awal. Siap-siap ki jawaban. Nah sahabat tamato ewe uswatun hasanah di rumah. Aso seneng. Ternyata angka dua alap bireng napune aso seneng. Itu menurut pandangan ulama. Nafile pungalatal aso seneng. Nasabah ada dua kemuliaan pada Senin itu. Agama maknana pertama, Senin berasal dari bahasa Arab Itsnain. Itsnain artinya dua. Seolah-olah engka pangaja, seolah-olah engka nasihat. Maka daniga melok salama ridua honrong lino akhirat. Akhirat lino acin releni ye jaji niga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka de pun Allah taala narekku murampi tu maka de mapoji ki ku pun Allah taala majeppu acin releni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manassa nigi-nigi macin rolai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manasani asala makanna manasatun ya dampengeng insyaallah fikung Allah taala. Jadi pertama Nabi dilahirkan hari Senin karena Senin itu berasal dari bahasa Arab Itsnain, supaya kita memahami siapa yang mau selamat di dua tempat lino akhirat acin rolai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yero asosening okoniro monro amulangeng ancajingan na dalik. Mapamula bulu, tasi, tanah, pohon-pohonang, ternyata asosening manang ifancaji ripung Allah Ta'ala. Nabi tak rifancaji asosening, ternyata sebagai nasihat lo rifada didik maneng. Maka itu Nabi tak apungan na dalik. Degaga angket na lino lolo lisa. Seandainya degai aja jingan na Nabi Muhammad sallallahu sallam. Ia minangkang ket na lino bahkan maka dia hadas kudusie. Seandainya tenia alimu Muhammad. Degaga lino lolo lisa. Makanya apungan na dalik. Apungan na asogirengi. Angkiri aja jingan na. Angkiri angkangan na. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwan walino. Makanya biasa tu yang kalinga. Angka biasa tau melok mebu-mebu usaha. Melok nonok-nonok mapamula. Biasa tu makada ipamula soseneng. Magi nasaba ambula ngat dale asoseneng. Biasa tu yang kalinga to. Makanjak ku soseneng. Ternyata betul rezeki diciptakan oleh Allah. Dan puncak-puncak di atasnya rezeki adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan itu, engka ada toriolo mapakwe. Ajak lalu muasisi lalu kodale. Apa biasa lalu bami. Jadi ajak tas sisi lalu kodale. Madari lalu bami. Ajak to tasapa fakiang asogiren. Ye mega lolat dai sogi kalamana na lufi akhiratna. Hati-hati. Tapi aga na sangnya tamatoe yolo. Sapa ko nak papalo modalle. Namo cedek ko mapacing. Namo cedek ko na furumi ko ngala taala. Na sabak ye na tu tiwi ki sogi papinadin. Sogi waramparato. Ye mega makukwe. Angka tau dek nang kanifasa na sana.
1: Yo lemak dari kenai di.

Iya, ini tuh sirung tumak dari kita. Padahal igana gagana roh. Ternyata, ya lingi akan sisi ngepap pinading ripung Allah Ta'ala. Angka tuh kasih tau, bicu mi bolana, tapi iri ki mita kehidupanna. Kenapa? Karena diberi kekayaan perasaan oleh Allah. Coba. Makanya, sapa ki fapalomo dale. Salah satunya, namo baca-baca agata baca. Ikon kemelok tajama, dasarnya adalah pamulai nasabak nyaman, nyamat tutu tengana, lebih-lebih nyaman capana. Tapi nang kajama-jama tajama, susah pamulana, rana ketengana, lutu panewe capana. Ini hati-hati. Sinin na tomo-tomo labiku ang kirimasei ripung Allah Ta'ala. Itu hari Senin. Sekali lagi, yang berkaitan dengan Nabi, pasti ada hikmah di situ. Termasuk, Nafile pung Allah Ta'ala, 10-2 Rabiul Awal. 10-2 Rabiul Awal. Ada apa di balik angka itu? Tomatoku ya mana? Kayak hadir. Ternyata, pendapat yang sering kita dengar, angka 12 ini, yena matu melok na tiwi na bitta na falabbay riwan walino. Aga ya roh, 5 rokon na selenge. 6 rokon na tepe eh. Sedi ihsange. 5 tambah 6, siaga. 10 sedi. 10 sedi tambah sedi, siaga. 12. Itulah nanti melok na tiwi na bitta sallallahu alaihi wasallam ifisengi rufatawwe. Aga yang serokon na selenge, aga yang serokon na tepe, aga tu yang seng ihsan. Aga pi, 12 urufukna la ilaha illallah. 12 urufukna Muhammadur Rasulullah. Aga pi, 12 jang waktu wani. 12 jang waktu asoh. 12 uleng ritalai si tau. Agapi, coba tangai jange, coba tengok jam, apa sesuatu yang menakjubkan angka 12 di jam itu. Kita perhatikan, nomor 12, 12 memen nih, nomor 10 sedi, silempu nomor sidi, 12, nomor 10, silempu nomor 2, 12, nomor asera, silempu nomor telu, 12. Nomor arwah silempu nomor 4 10-2. Nomor pitu silempu nomor 5 10-2. Nomor aneng riarak dekena ena tambeneng 10-2. Pertanyaannya, apakah kebetulan atau bagaimana? Ternyata inilah rahasia di balik angka 12 itu. Agapi asanna sahabae pangulutta Abu Bakar 10-2 urufuna, pangulutta Umar 10-2 urufuna, pangulutta Utsman 10-2 urufukna, pangulutta Sayyidina Ali karramallahu wajhah 10-2 urufukna. Pertanyaannya sekali lagi, kebetulankah atau tidak? Ternyata disitulah rahasia angka 12. Tidak mungkin nafile pung Allah Ta'ala kalau di dalamnya tidak ada hikmah besar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinaro kasina ko to menrek marengkalinga marengkalinga. Ya toh? Ah, aga tujuanna nabitta ifan cajiwi. Aga tujuanna nabitta yutusui. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dekna yutusui Nabi Muhammad rilebokna yatanae. Sangadinna melok mancaji famase laurisinna langi. Ayat lain, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Nelo ifa maingeki, nelo ifudang, maka da yena pas salama kita jama, yena maka singet tafigau. Itu tujuan Nabi diutus di muka bumi ini. Aga pokok ya cindulir ni Nabi tak telu bawang. Ia bak pokok nahe. Assalamat di bola ni insyaAllah. Aman ni. Agana Nabi tak.

roh pertama akidahna nabita. Ibu, akidah tak pakai singi. Mengaku ki umat Nabi Muhammad to. Bapak mengaku umat Nabi Muhammad to. Maga mua akidah tak, maka si mana mua. Pasang ke igana di cita jama. Pasang ke lebita, pasang ke kesita. Iko masolanya akidah tak, marutu mana di cita. Ni hati-hati. Agaya sang akidah. Maka di bahasa rakna ikedun. Betuan na singkerwa masa. Todo puli. Dia gagal buat dicampuru ke kuat titah. Sangga di nepung Allah Ta'ala maraja. Dia gagal buat di. Dia nak buat di toka tutu-tutu. Angka mak beredalik lain nepuangnya. Angka mak pidisi lain nepuangnya. Angka maleki lasa lain nepuangnya. Ajak tak tutu-tutu. Magi dia tu gang ke na dicetak letuk di no akhirat itu. Masolahnya kidata kalau seperti itu. Dia nak malah salah sacik dek. Dia kata tutu-tutu. Nah. Dia kata agama palasa lain na pungalat. Ya kikiro. Yero yasang aki dia masa. Ajaklah lu tuliman nan-nan. Ay, nenek mula saiko na. Nenek. Dia nang kemusyarai. Toga nenek jana sifat na. Nalasai mania pun. Ibu. Hey. Foli mani batina nini puja puna. Eh, ke ibu-ibu ko ira mega nenek-nenek kita yolo. Eh. Maga bate tak rine apo tak. Mabela papuji tak ri apo tak daripada anak ta. Betul tidak? Joke masih ko la puna TK namole namun roto masih ko. Sehingga kenapa? Nenek nalla sai oh ndak bisa. Tatamma kana puji na puna. Mana kaji ni nalo lah siapa nato? Ajak terganggu-ganggu ale tak dengan merusak diri dengan itu. Tapi ko makelu-kelu yagi pau melo ita tambah fak disengena. Mata namanya mai yang kalini. Ah, makelu-kelu i mudah-mudahan finik mawatan yu watak kalina. Ah, makaja. Cede-cede majah aswanu. Majah aswanu fitu mana suna cacah. Ya Allah ya Rabb, enggak jangan. Saya adalah orang yang suka bertanya sama guru ta. Itu ya secara pribadi asal ngengka diupahani, deu masih rimaku tarang. Salah satu yang pernah saya tanyakan adalah itu. Katabe pung. Tabe puang. Angka tonga gaji ya sanges somaja. Piko gi cara pudang ita uwe barak na sadari maka dari itu gaya sengesu maja. Piko carana. Aga na seguruta. Maka dari topan ritata. Pudang ita uwe na. Iko melo ki manga cara. Ha? Ajak tak kada maja aswanu akada bani. Dia pernah to sempa. To sapa waktu masa gini-segini. Saya rasa beda bahasanya ku maka dari ki maja. Magi ucapan adalah doa. Hati-hati. Niga biasa fura kana nak mapa korokwe tobak memang di bagati sebelum nafak bucuki aswaga furi tanru biasa. Tiga tolo na di nafak bucuki. Hati-hati. Makanya tobatkan epuang adam pengeka pura kasi ufasala soye karena batas ilmuku saya belum tahu itu. De memang na marigaga itu langnya dan na marigaga itu taunya tapi siap-siap fisikmu sebagaimana engkau pernah mencela harinya Allah. Hati-hati. Maka tidak ada hari yang tidak baik. Semuanya baik. Dan ketika kita mau mengacara. Melo kipi gau. Nah dia balik. Ta melo iru asoy. Ajak tak kada majai. Akada bani to sapa waktu makasih kesini. Luang-luangnya. Supaya dia gagas resakan antara kita dengan yang satu. Jangan lancang bilang jelek dan sebagainya. Nah cepung Allah Ta'ala. Apalagi yang sering ada. Maaf ya, atak dana ke posi. Masih banyak begini. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Ada di sini? Tidak ada yang mau mengaku. Weh, masih banyak itu pak. Hai aja naseng, atak dana kena posimu.
Ah, begini pun ditanyakan sama guru tak yang sudah paham akan hal ini. Tabe puang, bagaimana bahasa yang paling halus ke masyarakat supaya dia tidak merasa bahwa jelek bahasa ini ke dia. Agar nasa guru tak pudangi tena. Ya sengi asso atak dana kaposi asso mak baraka mutumanna. Magi nasso mak baraka nasabak nala dece tak dana'i. Nala deceng tak dana'i. Bicennek dena tak dana fosi tak letuk maku kue. Agar nasa kejadian. Asso soni masasa. Mak gempu kanton nasa bay HP baru kan nasa tanya fosi. Na'udzubillah bin zalik. Jadi hari berkah, hari keberuntungan. Nala dece nafata dan nek fungala ta'ala. Ya toh? Maka jangan selalu berpersangka buruk. Karena ucapan kita adalah doa kita. Sini nata mataku imanan. Makanya perbaiki akidata. Ajak tak ke tutu-tutu. Ajak tak ke nanak-nanak. Mengaku cinta kepada Nabi. Mengaku umat kepada Nabi. Perbaiki lalu akidata. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agapi meloyak cindale ri Nabi ta ibadahnya. Pertama akidahnya. Yang kedua ibadahnya. Aga betuanna. Tole surya ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Majapu sesungguhnya ada pada diri Nabi Muhammad akacure madece suri tauladan yang baik, termasuk ibadahnya Nabi Muhammad. Perlu ki upahani jolo ya sengi akacureng. Bukan berarti harus persis dengan dilakukannya Nabi. Ya. Tapi biasanya akan cireng bahasa dasarnya supaya kita memahami cepat. Yeko lari Nabi tak malala ki idi tapi pada miyola. Itu namanya uswatun hasanah. Maka cio. Karena narekomelo ki papa nafadi den rule. Bisa. Aga contohna supaya kita cepat paham. Nabi tak koma sempajangi boro fi bitida na paja. Kira-kira angka naga koma tiro sompe gara-gara sempaja pabori bitina. Palingan gangka asamura mi. Dan sempajang. Maga ni. Narekomelo ki pap pada togan nyer. Ternyata makna uswatun hasanah yekko lima jangi Nabi tak masempaja 5 ni menne idi itu pun sudah uswatun hasanah. Ya? Akhlakna Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam melok to ya cinrolai uswatun hasanah. Sekali lagi bukan berarti harus persis karena majarat tau mule pa persisi akhlakna Nabi Muhammad. Paling akong kasih di duami upo kong kato. Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Narampi riwayae angka tau ye namelo subuh jok kate jamba kubolan Nabi Muhammad. Ye namelo subuh jok kate jamba, ye namelo subuh jok kate jamba. Tiba-tiba deni gaga ro carepai. Bersalang deni gaga, dege gaga. Masapa Nabi tate ge rolo? Maka de sahabae malas ya Rasulullah. Sakit ya Rasulullah, maka yang pertama mengunjunginya adalah Nabi Muhammad. Yang pertama berkunjung silaturahim kepadanya adalah Nabi Muhammad. Luar biasanya akhlaknya Nabi Muhammad. Ijari kota uwe, irendahka kota uwe, ihina-hina kota uwe, malase to hinai, dia yang pertama bawakan dia makanan. Pertanyaanna, tule gaidi mapakoro. Saya tadi bilang, palingat koyule sik diduami, upa kong kato. Tapi maka ciori Nabi sallallahu alaihi wasallam, nareko majai tau wekuidi aja naibali te maja. Itu juga salah satu makna mengikut kepada Nabi. Yeko tau we narendah kaki
ajak natuk gili.

rendahkan kita we. Tauwe hina ki aja nai balas tauwe hina tauwe. Itu termasuk akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada diri kita. Sinina tomotokku yang manang ke hadir. Selanjutnya ada hal luar biasa perlu uhudaki. Yero nabitta riwatun nabicu angka pangajak koroh. Dan nasihat terakhir Nabi itu mewakili nasihat ketika Nabi kecil. Apa itu? Wattunna disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ya? Kan Yero Nabi tak kan disusui juga oleh Suwaibah. Setelah selesai Suwaibah sekitar 3 hari, maka berpindah kepada Halimatus Sa'diyah. Di situ ada pelajaran yang Nabi sampaikan. Ada pelajarannya. Wattunaro, maaf ya, ipasusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka newa anakna Halimatus Sa'diyah syumuru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat membuktikan isorongan Nabi tania apuna funana, isorongan Nabi tania hakna. Iko to melok mapikiri becu mopi aga disengi. Becu mopi to aga disengi. Tapi ternyata ada isyarat yang Rasulullah sampaikan kepada kita sebagai umatna. Maka dia nabita, dia namelok muka itimunna anu tanya hakna. Dia namelok patame ritimunna anu tanya agaganna. Aga batuana, ia nahi ampena nabita ifak dibola maku kuewe. Aja tafoji malai manyamanyamengi mapunafunewi anu tania hakta tania apunafunata. Kalau mengaku umat kepada Nabi, maka ajarkan diri kita seperti itu. Khutbah intisari, khutbah terakhir Nabi, aga intisari khutbahnya Nabi terakhir sekali yero pada nangero, jangan suka ambil yang bukan hakmu. Jangan suka ambil yang bukan milik kita. Onro pantina yero, mancaji khutbah intisari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tomatoku yang mana kehadiri? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya itu, bahayanya, kalau kita suka mulai dari memakan, melihat, mendengarkan, memegang, melangkahkan kaki ke tempat sesuatu yang tidak disukai Allah. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Esininna rupatawe anreye angkairi lino halala erisisimu. Andrangi mapi di cing itu di sisi. Aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tau ye angke poji manrei mitai mengkalingai mimmawi gesai jokkaiwi anu na caccepo ngala taala anneng ri cabu rialena. Aga cabu pertama icabu i nikmat ibadah. Hati-hati. Yaitu tau we nareko sakarufa tama kubabuana, sakarufa nei tamatanna, sakarufa nei kalinga docilinna, tidak mampu dia nikmati ibadah. Sebaik apapun caranya, tidak bisa. Karena itu yang menghalanginya. Ya jajana tak protes. Magin apa kero suarana Pak Imang? Magin apa kero sound system meh? Magin apa pala masih gie? Oh dega hubungan nasib itu deme temule nikmati ibadah. Magi. Nah sabama dari tanda sandala nanti lesu. Mak do kuan rede ni lau. Ni tamana ngode dia di gita, ning kalinga mano dia ning kalinga. Ye mano ko gosip dia kana salah. Na palak manang, yanu mapato, yanu mapake, yanu mapake padahal alena liwat to kebun. Dia sadari alena to? Itu yang menghalangi kita menikmati ibadah, tidak bisa nikmati ibadah. Majah pa anu salah tu ning kalinga do cilikan.

Yang kedua, apanya dicabut oleh Allah? Icabui fakita lahiranna sibawa fakita hakikinna rilino, yaitu tahu ikuma kesi-kesinya malanna makanja-kanja imakamnya, dia mampu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tapi tau pujinya mapakwenge, itu tu fakita lahiranna, itu tu te fakita hakikilino akhiratna, tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tobakannya magati. Apa itu koto menrek tanama pacing itu? Agai baca. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamdah wa ni'matah laka wal mulk. La syarika laka. Agai batuan nero. Ipuang angka nak maiye nasabak fangoli tak wakatai. Kedai puang ide nangka waliku. Nadikalasi mimupaki. Coba. Ye nangka waliku. Katanya hak mufakim menri, maka ni kena balik ipung Allah Ta'ala mafakar. Sehingga dengan mudahnya kita baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka dia pung Allah Ta'ala, lalak baik wa labak daikah, dia nak kutaja ku, dia tunang ke waliku. Na'uzubillahi min zali. Agar aku mafak kira-kira. Makanya hati-hati saudara-saudaraku. Ajak lalu tuli terlena dengan dunia. Saya biasa bahasakan begini. Aga je gunana melok mana kina si jelingi tulino. Napa dia jelingi pun ala tala. Iro mega maku keto. Loka na si jelingi, loka na si jelingi. Melok mana ya si jelingi. Kalau mana dia jelingi pun ala tala. Aga nama apa si kuah. Maka ga maka ya sang alewe. Apa loki jelingi tulino itu? Halalah halulu ilulu mana dia naga yurusu. Pati ni jeliki. Ternyata dia nak jeliku pun Allah Ta'ala. Sehingga sampit penderitaan selalu hadir dalam hidup. Sengaman yang kanyamang. Narek kumalopo boleh nama fedara lakai. Dene cameng kaling ada. Lakai ma fedara. Anak-anak dikukadlo. Manitu dikuseke. Bali bola dikunanna. Iva pasasang. Matua na poji pasi bandi-bandi manitunna. Tamatua na poji pasi lelengang anakna. Pasangke sogita macifi ketu tawe. Jo. Makanya ni hati-hati saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi namoro kasih mafat diki. Alhamdulillah laki na makasing. Bene na maturu. Anak na mafato. Manitunna malabi. Balibola na malabo. Matuan na pagama. Tamatuan na mabasah. Subhanallah. Sehingga kafurum ni yandri si balimurawum. Liwa nyaman na yandri. Kenapa? Perasaan tenang, jiwa tenang. Ang kamato tau, nasu baliulawang, konro, tapi papada duri tama. Magi, majaliseri matuhi kutus yandri si bawa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya jangan terlena, yaitu nyamangi kumitu lengi monro. Jangan terlena. Kue nyaman na yanu, nyaman na, balung tentu. Intinya begitu, laksanakan ni aga na puji pung Allah Ta'ala, jamai, anu aga na cece pung Allah Ta'ala, belaki. InsyaAllah, angka nyamat tu naliki pung Allah Ta'ala. Pertama, dicabut nikmat ibadahnya. Mudah-mudahan nikmat ibadah kita tidak dicabut oleh Allah. Yang kedua, matanya, penglihatannya, lahir, maupun hakikat tidak mampu bertemu dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, yang Allah berikan kepada dia adalah kegelisahan yang tidak pernah habisnya. Gelisah mataru, gelisah mataru. Sehingga dia gagal sana. Tapi maginya tuli gelisah hidupnya. Itu faktornya. Makanya bu, ibu, pegang dah data. Hingga malas si gelisah kue. Pegangi kue. Akatan ni kue, sebelum angkero gelisah. Pegang. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya wa rasulah. Upana-upana tiba-tiba galisa ki. Tiba-tiba tapa masungku pina kita. Tiba-tiba tuli asil-asila ki baca ya. InsyaAllah hilang seketika itu. Agar. Tapi, tau na fujewe. Mapakong ngero nangit na muaga na baca tuli galisa turu.
tuli kali sama ter. Itu meter lima apa? Makanya itu nasihat yang paling penting dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, dicabut kecerdasannya oleh Allah. Hati-hati. Orang yang seperti yang saya sampaikan tadi, dicabut kecerdasannya oleh Allah. Ya jaja tak heran ia kutuli nono iro memorita tanah ya leta dia tahu kena sakar rupa taita. Jangan heran pak, coba periksa diri kita ia kutuli takura sedih memeruk sama mana sedih tuli ini agak nasa ngita yo onto agak blow on pokoknya dia jaga agak. Kenapa Allah kurangi kecerdasannya? Memang faktor itu tadi. Dan yang kelima, matanya tidak mampu melihat kuasa Allah di dunia. Telinganya tidak mampu mendengarkan kuasa Allah di dunia. Sumangatnya yang kelingo nang ustaz si mengaji. Serik bulu-buluku. Devana rafat tudana kekakwe ustaz masu mengalakda yang kelinga. Kenapa? Karena Allah masih menyimpangkan ucapan-ucapan Allah itu tadi yang dibicarakan, yang disampaikan itu masih terasa wow dalam perasaan kita. Aru nangis sumangatnya yang kelinga ustaz si malago. Ya kau tahu deh nama kanjanun dan saya malago si itu apa mengaji. Padahal kanjak naru bati nama ngaji undangir. Tapi narikku cabu ipering kelingan na tahu eh. Kekuasaan Allah dicabut dalam telinganya, dalam penglihatannya. Tidak ada ungkapan Masya Allah atau Subhanallah dalam hidupnya orang itu. Ini rumah dari kejadian, menerita nama pacingi Makkah Madinah. Napi takap peribadinya, apa aku mau balik asangnya Madinah. Dia itu na yang mana nanti mulai menerikku tu. Apa aku mau balik asangnya Ka'bah. Ternyata Allah cabut penglihatannya melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, orang itu selalu ditunda hajatnya. Ditunda doanya tingkalinya. Hajat tak herang iko doa tak depan diterima. Hajat tak herang iko minta ni marelo doa belum dikabulkan. Periksa diri kita. Jangan sampai kita ada di posisi ini. Makanya saudara-saudaraku, ibu-ibu Wijata. Alhamdulillah. Sebelum saya berhenti, saya mau kasih amalan. Wijata, yekko matinroy, bacangi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Labbi makasing nariku bunga jaji nanae, bacangi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nigi-nigi pananungangi bacangi anak na yero, yaitu ananae, malopoy matu jauh dari pergaulan bebas. Tidak sembarang dia lihat, tidak sembarang dia tempati bergaul. Selalu diberi cahaya hidupnya oleh Allah. Jadi bacangi innan salna. Mohon maaf, nala dia cewi ngerang. Doa kepada anak untuk soleh atau soleha bagus. Tetapi pasukku ya kasingan lah. Dengan cara bagaimana? Tidak sempurna kalau hanya solehnya kita minta sama Allah. Tapi minta juga sama Allah supaya ampe kedo masalata di nanono riwija bijaka. Jadi aja tahira pak. Ya kong kan anak soleh, sah soleh. Mati nulu masam paja, macam mengaji tapi papelang. Meraja emosi, magi meraja emosi tombo na. Papalah tu bapak na tu. Soleh sudah Allah kabulkan, soleh sudah sholat. Sudah pintar mengaji. Tapi ternyata kita tidak minta supaya akhlak buruk kita tidak turun sama anak. Maka minta sama Allah, eh puang, tapalepan rialeku, taparada rialeku, ampe kedo masalahku, ajak taponor kak ribu-ribu. Itu mega maku ke macam mengaji tapi mananna. Madi, macam fila tu indok na. Enak bicara nak coba barik kaluku eh. Apalak mana. Maka minta sama Allah, ya Allah, ajak tafana nora ka ampi kedo masalahku ribeja-bejaku. Juga bagus sekali itu. Ruhnya anak dinasihati. Napa nak ketin kelinga dinasihati ruh nananae? Itu bagus. Biasang kan anak pak dia nama cigau. Si tongenna. Ternyata sarak na cigau kita biro newa silolang apa cigau. Ya. Apa mamada ini batena gurun na komai, kakak na komai, tamatuan na komai. Nenek nak komai. Mama dah ini batin dan nasihati kasarak nak. Tapi yang kami tahu anak-anak. Isuruh mali sanggara lame. Sabu mandi nanti. Pocome makin atar.
Ternyata

maka ada amalan bagus juga. Tomoto masa pajak tahajud. Dek nama bela foli onro tinrona nak tak koma pacingi maka sipi. Asam pajak ki sampaja tahajud. Ya ko salah saya ni masa pajak tahajud gili ni cek dia letak. Napa nasihati anak tak. Ajak tabu. Nasabak tanya tu do ciri nalo friend kalingai. Tapi agan nalo friend kalingai. Yero newa si dolangan, newa si tundra, umelo ipudang. Paka singi si pak muana, pakanjakan pe muana. Demi senyawa umite bapa, paka singi rampana nyawamu na musalama di nulatu akhirat. Itu cara menasihati ruhnya. Dan masih ada bagus. Apa? Apuasangi aso aja jingin na anak. Itu bagus. Apuasangi aso aja jingin na anak. Itu bagus. Jadi nareko narate di matu buka puasa, khususkan doa itu untuk anak kita. Ya, maka insya Allah apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Saya mohon maaf. Insya Allah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Bahagia dunia akhirat insya Allah. Amin. Sitik ke tanah atas salanah ajak tafancaji bului. Sitik tiwai atas kalufan ajak tafancaji tasii. Bicaraku pulih riatiku. Mama gimagi atita totarimai. Anak tak yak linolatu akhirat. Tamatoku idik linolatu akhirat. Terima kasih banyak. Syukran jazakallah khair. Terima kasih banyak sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan. Di
0: radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.